Ya, tapi nggak ngapain kan hozo mentadi Suzy Hiu kakalku izau ondoman kat naik kau hozo di notip di tahun si zam ngapadan om dua pada tio hozo dokau ni kumuntak daba besar untuk kau dorong suap di titip naik kau ina pada popongo dia sudah hozo ngapi di notip di tahun si zam ngapadan om dua hozo tau vi di ti hozo mentadi Clarence Joseph Ahansan Kalati Om Hozom tadi Petrus Onggo Miaga Sakot tetap mau Om Ketuhadan Da minakin ngau Da Aba Bezan iti Om Onggo bagu dia zo Aba Bezan Mega diti Da tikit tadau ko iso Kia tepi naiko Ko timpun da jam ko tu Tung 4 minit Gisom jam ko bahu Tung 4 minit Da dong usupa

0: 你是我的凉拌，
1: 全场动作必须跟我整齐划一，来左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹，走起，
0: 也是他的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Bingo ko.
10: Lab bana.
8: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana.

0: Tonotanu siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM ta ninggo-ninggojo engko RTM Flix secara nyaru unbeaan nang laman web RTM Flix.
1: rtmclick.gov.my engko pan aplikasi RTM Flix.
0: TV 1, TV 2, saluran OK berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkaleno saluran radio RTM tak migojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Assalamualaikum dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan yang abar. Rastamu kiti dembangi kemuap tu, dembangi kemuap tu tak siaran sama alap bana. Tak numpu dembangi buan September 2026 tak lau Senin. Bersamaan ke siam Rabiul Akhir 1440 Hijriah. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Dokong biasa bersama kau aku Jifatin sebutak jam teru ngabu jam 6 kemuap. Dokong biasa kita on segmen bobo pabaran kau pandai kan, tak jam telu, tak jam 4 kemop kiti on segmen ngarip-ngarip, jam 5 kemop kiti akan kali abar-abar dia mula lepas akan posok tak segmen menek-menek lagu ngabut jam 6 kemuap. Jadi untuk semimon dinakan pengkalnya bertiru, mudah-mudahan semimon dayak-dayak atai, kok sanang atai, benuanan kesihatan minggu-minggu jotungan dinakan, jogo kesihatan, jogo keselamatan, sian-sian jam pelanan, palap-palap tak alun-alun, palap-palap mokrita, semoga selamat tekom rumah kok tak tungan anu tenuju. Alau Senin tu dinakan dong kiti asyik-asyik atai. Dong kiti asyik-asyik atai, sanang-sanang atai dinakan, kerja tetap kerja. Alhamdulillah kakak lagi kiti binuanan rezeki. Kok semoga penata umur untuk semua nak pengkale-pengkale bertiru kok. Jadi bertiru lau Senin tu kiti un segmen meteku salam. Jadi sian-sian dengan meteku salam, boleh meteku salam tukang biasa dinakan tak TikTok Sababi FM, boleh ngendak kami bersiaran langsung kok pan bertiru kami. Kakak lagi kami diam baran the juta like tu. Jadi tiru siom ribu, kok siom atus 10,000 no. Jadi sian-sian dinakan nun kelepangan nun kesenangan kok boleh no posok dia TikTok kami tu ngendak-ngendak kami sukung-sukung nun kami tu mitu kok teko ti de juta dinakan dakan minggu mundah lawe. Jadi un lagi lah cabaran nebe tiru kok. Jadi dinakan senaiban boleh kali kami tu RTM klik kok bentak siaran Astro. Jadi kakak lagi tiru segmen bobo paparan kok pandai ya kan. Sebagai panuan muslimin kau muslimat solat fardu asar betiru yang nota jam telu 10 siap minit kemuap. Jadi kang boku lagi dengan pembaran kau remalan cuaca ikolah dinakan. Jadi semua-semua tikale do lagu kata era safila bida dari kasih sambil bing ketap ngetap TikTok kami sambil tikale-kale dak-dak kata ita siaran sama ala banah.

0: Siap siogo calon peperiksaan ngodopin sono. Fenomena El Nino runta tahap sedong kok peniramal akan betarusan sekurang-kurang ni ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu. Intensi El Nino bok-bok ni beroperasi teko tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempo peperiksaan awam penerun yono tenak. Kokpan risiko dokon kok jerebu, suhu anu panas, kokpan masalah kekurangan buek akan nindok. Kokpan winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak netma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kokpan sentioso berjogo-jogo tak kawasan tungan bitemban.
1: Bingo kam. Dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3 ngabut 6 kemuang.
2: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama ala pana.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah bana.
2: Bersedekah ngaijo muan debagian harta tegulungan anu perlu. Tapi pan ke alapan ni lagi oyo, kau pan boleh terso oleh gai anu muate. Dokon ko gulek pahala, nambah rezeki kau pan gulek keberkatan. Muanan ketenangan atai kau pan kebahagiaan meluak reso syukur. Ngelagan diri lekat sifat temak, ngelati berpikiran alap kau pan adil. Ngelagan diri lekat sifat keduniaan kau pan materialistik. Kau pan penetio diri lekat sikap sombong. Ngebudayaan amalan bersedekah bersama-sama nabangan gai anu perlu.

Terima kasih Dina, kan kakak lagi makan leseran sama alaban. Kakak lagi semoga aku DJ Fatin diam abar diam membuat pabaran kok pandai agan. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran ke jam telu. Kok ni terus so Dina kan kok ngabut jam 4 kamu wap no tu. Jadi kakak lagi kita diam saya membuat pabaran kok pandai agan. Jadi peteku aku perian cuaca lekat tak laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya no, amaran peneluak bertiru tak jam 2.50 kemuap ngabut 6 kemuap bertiru tak nampu Dembangi bulan September 2026, you know, terdapat Sabah pedalaman, pantai barat, Kudat, Sandakan, you know, tak tungut, Tawau, tak kelebakan kok Tawau. Jadi itu tu, yang tu amaran tu peneluah kok ngenda untan nak tanda uran, jadi enak peneluah. Jadi untuk semua dinakan, palap-palap tak alun-alun, palap-palap ngerancang pelanannya, palap-palap dinakan kok semoga semua dinakan diam perian alap jo. Kok pan pembaran mesyuarat akhir persediaan majlis peresmian Kolej Kemahiran Islam Sabah KKI tak kampung mari Mari Marah Sinsim Kota Marudu. Jadi mesyuarat tu majlis tu Majlis Peresmian Kolej Kemahiran Islam Sabah KKI itu tak kampung Mara Sinsim Kota Marudu ni jangka teko wai yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah Jemaah Menteri Persekutuan Ko Negeri Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Ketua Jabatan Negeri Ko Persekutuan Tungan ni tak Kolej Kemahiran Islam Sabah KKI tak kampung Mari Sinsim Kota Marudu tak rumpun dua bangi buan September 2026 you know maung laulasa ko pon wow sensawung ngabut dua kemua apa ya, antara pebaran betiru dinakan jadi kang pukul jam 4 kemop tu segmen kedua mesti betiru meteko salam jadi sensen ingin membiak salam ko ingin meteko teko salam ko boleh no te yang tu muan salam tak TikTok kami boleh ngechat kami ko ngendak kami secara langsung tak TikTok tu ngetep tu ko dinakan meteko 3 juta tiru amun buli ko exercise tok kita senaman-senaman barak jomo ko exercise jari ha temboro ha ko okey jadi sen-sen dan pelanan palap-palap talun-alun palap-palap mo kerita dinakan semoga selamat teko rumah ko pan semoga selamat teko tatungan anu tenuju jadi kang jam 4 kemop kita kan meteko salam dong pinggo-pinggo dinakan kakal-kakal eseran sama alabana.

0: Terima kasih Dina Khan, kakak dengan kakak siaran sama Alabana. Kau, terima kasih untuk semua Dina Khan yang boy nutan kami bersiaran leka jam telung. Abut tahu tiru, jam 4 kemuap. Kau, segmen kedua, segmen Meteko Salam. Setiap Pulau Senin, Dina Khan kiti salam-salam. Meteko-teko salam. Kau, sepadul-padul. Kau, tilau-tilau abar. Semua menotek yang alap-alap. Jadi, terima kasih untuk semua Dina Khan yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM. Kau, niat betal lagi tu dia juta. Jadi pinggo bangan dinakan tu pungkat kampung kau kau bangan dinakan. Peteko tidak juta bertiru. Kau adakan minggu undak lau eh. Eh minggu undak minggu lau eh. Kau minggu lalu eh. Jadi semua-semua ti. Kau banyak ambalut. Kau ngendak tu tak TikTok tu. Terima kasih no dinakan. Jadi dong kam pinggo-pinggo. Pitu kam dinakan pesorong. Kam semiman. Jadi mudah-mudahan semiman dinakan binuanan kesihatan. Dan kena katai sanang atai lau Senin tu kau. Barakku sini dekan barakku sini ni boleh asyik-asyik atai apa pun kau kak de barakak muna kak palang kak jam 4 nontu kak muna pang pun kau pun kau wah kok enggak bukan dinakan dinakan semimuan posok tak live kami tu kok tabang-tabang nabang-nabang dek kam ngetep-ngetep tu kok amun niak boleh niak teko de juta niak boleh mulai barak bosku lah kok bagi beragam dinakan. Jadi bos soti salam-salam yang berpenuhnya kok okey aku tu ingin banget tu musuh-musuh salam tu kok okey salam luar ta sian tu okey Mida Kampung Dungun ingin bertukar salam ta semimuan anak-anakku Zulkifli kok keluarga tak kampung pengalat kecil papar Samzi kok keluarga tak indah permai menggatal Fazli kok keluarga tak sungai damit Fauzi kok keluarga tak entulon Rusli rasa Razali kok keluarga Kampung Nungun tak keluarga aku Kampung Rugading Kampung Buansa. Aha, bana kok Mama Zul Kampung Lok Batik kok keluarga Kampung Dungun ni yang lupa tadi je tugas kamu tu kok doa ni lah kok semoga ceria binuanan kesihatan kok aku lagu serasi ti duangan okey Mida insyaallah terima kasih Mida seterus ni salam lekat tak Mama Ika nuju salam untuk Mama Zida Mama Serima Bungo Buan Mama Suraya Mama Rusdi Muin komo salam berdinakan jo tak gai kok terima kasih DJ boy moso salam ko terima kasih pandinakan kok kaleti salam dekat tak Pak Mike Tyson tu ian barak ni tu kok yo ni naib yo ngerakam.
1: Assalamualaikum DJ Patin aku tu Mike Tyson nang kampung Rogading tercinta. Jadi salam tak barang anak denakan skemon tak kampung Rugading dan tahniahlah tak penduduk-penduduk kampung Rugading. Tahniah dan sabas tak kampung Rugading. Jadi salam tu perteko ku tak barang anak denakan teoko sikot terutama sekali tak pak maksun tak kebi tak denakan komo tak denakan Pak Abe, dan akan Tu Janggut, dan akan Datuk E, dan akan Jula Jenudin ko keluarga, dan akan lupa tak pengawal keselamatan Kampung Rugading, Tuan Jepri ko Tuan Jeli, ucapan ceria-ceria lah guys, selalu kumatu tu, jadinya akan lupa tak dan akan Jula Jenudin ko keluarga, kalau teman tak Kampung Reganan. Ya pada kota denakan komo Mia, Mama Ida, saya nak buah eh, Mama Ida, Sila, semua nak warga kampung Rugading. Ya pada kota pengkale Riu sama. Jadi terima kasih nute denakan Patin. Hanya pendukung tak bandinakan anu yang berarti tak aku minggu juga ikan lekum waktu terutama sekali tambah kau umurat kampung rempayan menggatal awang Ruslan anak poeru di Madusin tak kampung pengarat kecil papar kemana te ucapan yang sama.
0: Hehehe Ha, kok terima kasih Dina Kanti Mike Tyson. Kok dia kok nak kena all lah. Yang ini. Terima kasih untuk semua Dina Kan yang boy yang tu membiak salam. Kok tiru lau Senin tu ingin pada Dina Kan itu membiak salam untuk semua Dina Kan Dina Kan ya. Tio ka sikot ka ami tu no kok kiti tu bersilaturahim kiti tu kok kiti tu kok yang tu berdinakan sen MMS sukun tu enggak yang sih yo tu sama tapi posok penyem itu jadi no kengin nanti kok jadi terima kasih no dong lupa tap tap siaran nanti siaran sama lapan amun ya kiti sian lagi amun ya betiru semberan lagi Pak Maksun terima kasih Pak Maksun bosok dah kiti kalian dah kiti lah kok on lagi salam kata Pak Maksun untuk Kaleti sama-sama dinakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok selamat kemuat dijipatin bersomong ko siam bangi Rabiul Akhir 1440 Hijrah Lau Senin bersomong ko 20 bangi bulan September 2026 dijipatin semoga tak umur rezeki sihat selalu pindah tak berpuruh yang niat kini nginan pindah sikot tak ke alapan. Aku tu Pak Maksun ingin matikot salam tak semimun pekali-pekali siaran sama Alabana. Khusus ni pun tak semimun di JDJ Sabah Abi FM. Salam bobo tu patikot tak kau nudau memulihkan palap-palap juta pelanan tak unan semua selamat tikot tak rumah. Selanjutnya salam tu pun pebiak kutan aku majatul mani ku keluarga yang nuntak tina Muhammad Dasarkan tak keke. Sioko ko keke Muhammad Lasing ko keluarga ta Tembalang dan akan bapa Rem ko keluarga tu janggut semua sihat-sihat tu selalu dan akan komo ta klub Sabah dan akan Mike Tesen ko keluarga ni alo pun banta si hari ko si ko jali yang ron ta sungai damit di kurs di alik ko keluarga ta lentigi dan akan si ko ita keluarga ta kota Meludu. Ni alo pupan tak ka ku tuan Haji Mursidi ku keluarga yang nonton tak pirasan semua sihat selalu. Kasni ni alo pupan tu sayang semua bina nang kesihatan nang ala. Sengkun teturan ucapan walaupun kita setia namun tak ada tetap ni alo pu. Terima kasih di Jepati nang muli nak pala-pala tak pelanan tahun nang semua selamat di kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Maksud, terima kasih kok, terima kasih untuk semua dinakan yang pun membiak salam. Jadi dinakan boleh lagi membiak salam ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM kok, nutan kami bersiaran ngan yang tu kali kami tak siaran Astro kok, pun tak siaran RTM klik. Terima kasih dinakan kok pun maaf kami, kok talian kami tu kakak lagi tu niat teko, niat okay dinakan. Jadi niat gini kok boleh ngechat kita, boleh pun aku masuk tak TikTok tu, pencari ikhlas Assalamualaikum DJ, badan penawar Hindu betah non ya, posok kok penawar Hindu tu, selamat konti siaran sama alat banam, aku lagu boleh, on lagi mitu posokku, kok ambalut muna kok, sen lagi tu mitu alat banah barak ni, muringkat guna non, ikolah kok bungsu-bungsu ahli tu posok kok alang ke alap itu kiti tu begitu kok diam sabah tu harmoni barak jomo kok on murut on dusun on kedazan nah. Sen gi kak Muna tu pan kok sebenarnya ni gi Pak Maksun tu posok live se DJ ku kok DJ DJ Chin Kina DJ Dusun Semimon note kok kiti semimon berdinakan bana-bana dinakan bana-bana selamat petang selamat kemuap mais kok Pak Maksud Assalamualaikum salam setemu seratis padul-padul kok sedemua antai DJ Fatin Pak Maksud membiak salam tak WhatsApp I know si Kaleti sidah salam DJ maku lagu pesoyono kok maku amun sempat terima kasih DJ insyaAllah. Jadi sensei dengan betul salam kau ingin maku lagu boleh dinakan insyaAllah kau insyaAllah salam tu tujuku tak nduk sayanganku kau benanan ban Kebangan anak-anakku tak kampung siasai Dundau, terutama anak kesayangan Indri bin Damba Zohar lawat Dundau. Masya Allah tabarakallah. Boleh si maku lagu tu DJ Buling ini sebenarnya boleh. Boleh maku lagu. Jadi yang nyampan kali rukiti lagu sementara ti ngaget lagi salam-salam. Kata tadi nak kan ti maku ti maku lagu. Semua-semua kali ti lagu. Lagu Ruda Aji Sawang Manuk Manuk Lembukun tak seran sama ala panah.

Terima kasih Dina, kan kakak lagi mengkali siaran sama Alap Bana. Terima kasih kakak lagi nonton kami bersiaran minggu-minggu jatungan Dina kan. Mudah-mudahan semua Dina kan di amperian Alap penasiko tap koro yang Alap penatio tap koro yang nya Alap jadi betiru Dina kan kiti segmen mientuh segmen metiko salam setiap laus Senin semua ke aku di Jekatin. Jadi semua-semua tim metiko salam untuk semua dinakan-dinakan tio sikot ko sepadul-padul kiti dinakan bersama-sama. Jadi bosoku lah salam tu ko tengok ko mengetep-ngetep peteko tidak juta kang ni aku teko mulai ko aman kuli sebelum ku lima aku mau lima ku muap tu jam lima ku muap tu sebelum aku mau so berita aku peteko tidak juta dinakan mungkin kami ingin ngendak menarik-narik ko ni notek menarik-narik nyonsek ku mitu dinakan belagu bulilah mun menarik yang guna kang ni berhenti lah ko beragam kita dinakan maku maaf aku amun untuk tuturanku yang niak ngam ko lebih-lebih beragam yang pan semoga kita semimon sanang hatai daya katai ko semimon maku lagu pedih-pedih hatai dokan kepedian bana dinakan ti tu betiru lau Senin tu semimon kepedian gini ka bagi dinakan ko amun niak teko tunggu si DJ Dexter baru MM Sukna ko DJ Dexter pau gai no ko Dexter so gai no ko menarik mi tu kunti tu ha ko jadi bosoku salam lekat tak dinakan muna kapang salam ke muap ni assalamualaikum barak ni waalaikumsalam aku kat muna kapang mentiko salam bobo tu tak kau no di komo bapak rimbo Mike Tyson mama Suraya bunga buan mama yatim yang ilham mama Rusti Mia Anurunta Rugading Hani Aida ko mama ni niak lupa pan tak sioko ku yang amat anu sedang mapi tak dapur kok pan tak sese yang rati tak aku ucapan amun kiti alap tak jomo buli tapi dong terlampau alap ha kok bana ni lupa pan tak pemirsa setia sama BFM berbagai bahasa Mem Suk Maria Juana Mary Ann terima kasih dia boy moso salam kat Muna Kapang terima kasih kat Muna Kapang kok terima kasih no untuk semimon pengkalem tiru kok Mem Suk Maria Juan kok Mary Ann guy tu best friend bestie kok kawan set notek begitu no kita tu berset-set padul-padul dinakan salam ke muap DJ Ana aman kampung reganan tuaran maku lagu Nashim janji untuk hiburan pengkali lagu-lagu sama tak siaran sama alat panah terima kasih Ana aman assalamualaikum DJ salam tu pun teko tak semua pengkali radio sama semoga daya kata selalu semoga dia melindungan Allah SWT amin izan lekat kota pulut terima kasih dinakan izan amin amin terima kasih untuk semua nak doa yang alap-alap lekat tak dinakan kok salam DJ bana-bana dek set-set Sabah BFM bana-bana amun gai kok kiti sian lagi hujan uran tak pinampang barak dinakan Shirley no palap-palap untuk semua dinakan kok amun sini yang tu perian cuaca ramalan ribut petir maran ribut kilat kau beli ngendak tak laman sesawang jabatan meteorologi Malaysia Yona pedalaman pantai barat kok kudat sendakan tongot tawau kelebakan kok tawau jadi maran teman luar betiru ngabut jam 6 kemuap jadi semua dinakan palap-palap minggu-minggu jatungan dinakan Gigi assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam DJ. Mama Rina. Salam DJ. Waalaikumsalam Mama Rina. Muna Kapang MM Sok. Terima kasih untuk semua dinakan. Jadi betekoku aku. Oh, lagi itu pebaran anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 akan nimpon penerun. Akan penerun tahun 6 bagi bulan September 2006 lau Sabtu tu pukul wow setengah songom. Auditorium Jabatan Kebudayaan Kok Kesenian Negara Negeri Sabah. Jadi dinakan boleh nutan program tu secara langsung kata tak Facebook tak radio Sabah FM Facebook section hiburan kok music ko RTM klik. Jadi rancangan tu binuh khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Jadi dengar-dengar buat lagu tu itu kok. Lagu sepuh buat lagu yang lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 you know bukan milikku bukan milikmu Rusdi Shah komposer ni Rusdi Shah kok penulis lirik Black Semarakkan Harapan Maximus J lepas saya bahagia tanpamu Kahira Maisara Lumangat
Lumangat aku di car. Reynal Aguntabit. Nah, lagu aku. Yang satu Moses Brian Clay, Mungkin Hari Esok Queen Nera. Bintang Menemani Bulan, R. Lee Nicholas. Memory, Lekat Felix Agus. Mawar Mereka, Mawar Merekah dan Mariza. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin. Jadi antara lagu-lagu lah ko, dia menganugerah juara carta lagu artis Sabah. Jadi sememang dinakan ko, teko kem ramai-ramai ngogo ta auditorium Jabatan Kesenian ko Kebudayaan Negara Sabah. Ko kem dinakan ngendak yang tu program anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 tu kul wow telumpu songom lo Sabtu tu sian-sian ni on kelapangan ko boleh nongogo din akan semua-semua tingogo ngendak semberan lagi ko ngereso de diri ko pertandingan tu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Jadi antara yang tu pebaran lah betiru. Jadi untuk semua dinakan palap diam pelanan, sian-sian diam pelanan, semoga selamat teko wam rumah, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Jadi sian-sian ingin betuko salam, boleh lagi betuko salam kang jam 5 kemop kita akan kali abar-abar diam lah. Lepas kita akan posok tak segmen mana-mana lagu kau pandinakan dekit lagi tu teko tidak juta. Jadi kali dok kita lagu lekat tak Nur Yati Jaflan tu tuturan jomo bila aku boleh dinakan tipe jari ikhlas kok pan jejak syam retikasi. Jadi semua-semua tiga kali tak siaran sama ala mana.

0: Ngerati Peremban Sama.
1: Assalamualaikum ko salam bahasa jiwa bangsa. Sekelo kita mengko peribahasa etnik sama dembang itu. Ionu betutur nyak ngendak bese. Maksudnya ngari panjomo ali tapi nyak ngendak kebukan dediri. Begianu peribahasa etnik sama dembang itu.
0: Ngerati Perempuan Sama, penerbitan Engkok Kerjo Somo, Dewan Bahasa Kopustaka, Cawangan Sabah.

Untuk meteku abar atau tilau selain bencana tak tungan bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline antara WhatsApp 0-6-4-0-3. Balikan ku 0-6-4-0-3. Microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah dan saat, ngabut terlumpu saat. Kopan, jomo anu niak teko bertindak balas, tak deria ngabut, niak nadaran dirini. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau nombuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap muli ko onsom nyawabi kok ban nyawa jomu ayu.

0: Lanan-lan buli sim-sim lekat toko ngogota Taman Grandview sandakan tenombol sementara ngabut 26 September tu. Penombolan tu pan setutan kejadian runtuhan torong tak kawasan belut tak sim-sim serta kiro-kiro 150 meter tak songom Sabtu. Pengerusi Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD sandakan Datuk Walter Kenson Marak pikat tu nindo untuk keselamatan awam ensan penruntuhan niat mekerat alun-alun. Nut tenombol Yono Lanan Hiking tak tungan belut tebia. Nut Datu Walter pengendan JPBD kok ropot tungan kakal lagi bengar risiko bok-bok ni amun uran bertarusan an buli kok sebab tanak pelunsur kok pan batu. Cawangan cerun Jabatan Kerja Raya JKR akan arusan pengendan dia mekilo pasti yang pergerakan antawa perubahan tak struktur tanah. Datu Walter Marak timpu penembolan lan ko pan lanan hiking tebiak nutan tak penilaian teknikal ko pan pengendahan pihak CKR. Kelab penyokong perintah BBC Sabah muan sedangan pelaksanaan skim rebat elektrik secara bersasar. Pikat tupan penting bana dia menebangan gulungan anu bengen pengkulehan tenak anu teruak kesan kok menik ni kos elektrik. Pengerusi ni Datuk Masyum Bana Marak mekanisme ngam bana benuat sebiak kok kejayaan program Budi Medani Diesel. Beliau berharap sedangannya kulit penetimbang dia mesyuarat khas ngendak bana-bana pika mitigasi bil elektrik anu teruak pengerusi ulek Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nut Datuk Masiung anupan adun kuamut lekat skim tebia penerima STR ikasi ko pan gulungan anu bengen pendapatan tenak ko pan sedong ngambana nerima rebat otomatik lekat RM40 ngabut RM100 nembuan. Rebat depan teruak cadang penosok tarus diambil elektrik antawa akaun penerima untuk ngelagan ketirisan. Pertubuhan berdaftar tak Sabah senom tagap tadbir urus ko pan integriti pengurusan. Selain moyo lagi kerjasama strategi kusama ko agensi perintah. Penasihat Undang-Undang Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM IMI Yusrina Yunus Marak penting mana dia mengepastian pertubuhan tarus relevan, responsif ko pan buli muat nilai tambah tak bangan jomo. Beliau marabugi semasa ngerasmian program Roscare 2026 tak ranau. IMI Marak pertubuhan berdaftar ngeruak aset penting melat pan jadi penghubung antara perintah ko pan bangan jomo lekatan dia lagi bok-bok ni diom aspek kebajikan pendidikan ko pan ekonomi komuniti setutan ko beliau muan gelakan lebih iko pertubuhan tak latu jadi peneraju perubahan sosial metagap komuniti ko pan membimbing generasi murah. Sektor swasta badan enggai perintah NGO ko pan agensi perintah seno metagap kerjasama strategik untuk nebangan komuniti setempat. Ahli Dewan Negara Senator Datu Annabel Prian Marak, sinergi itu penting bana dia mengepastian tebangan ko pan dana kebajikan benuanan secara bertarusan.
1: Jadi ini adalah satu usaha yang murni, ya, murni dalam masa yang sama dapat mewujudkan perpaduan dan sekaligus menggalakkan masyarakat kita nih mengamalkan budaya prihatin kepada masyarakat di luar sana.
0: Datu Annabel Marak begitu program Lulayan Amal MAPIM tak kompleks sukan sendakan. Barak ni program yang membuktikan keberkesanan sinergi sektor swasta, NGO ko pan agensi perintah. Selain nonom gaya lum sihat, aktiviti pan nut merot lagi ingkoton selesomo komuniti. Sebagai penombol petukuku tajuk-tajuk abaran terdua lagi. Kemas Sabak Moyo Tabika Smart Classroom, Tabika Tunas Istimewa Tahun Munda. Sesi libat urus Belanjawan Medani 2027 mengkurung pengendahan belia Sabak. Begino abar sini buat senunting Ramhan Nizan Jahamin dekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Terima kasih Dina, kan kakak lagi mengalir siaran sama Alak Mana. Kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran ke jam telu ngabut na betiru. Aku ni terasa lah Dina, kan kita posak diam segmen menek-menek lagu segmen ketelu. Sini kita buat kali abar-abar diam lah. Kau lepas menek-menek lagu. Jadi terima kasih untuk semua Dina kan yang hendak kami bersiaran langsung di TikTok Sabah BFM. Niat lagi tu Dina kan, niat lagi tu tekuk di juta. Jadi amun boleh lah kau nabang-nabang sukungan, tanda sukungan kita siaran sama Alam Bana tu pun tekoti di juta. Amun boleh lah aku, amun yang boleh ni yang ini. Jadi yang nyampan, terima kasih untuk semua dinakan kali kami tak siaran radio Astro kau pantau RTM klik minggu-minggu je tunang-tungan dinakan. Semoga semimon dan diam perian Alap kau penisikot tak koro yang Alap penitio tak koro yang ni Alap Alap-alap yang ni diam pelanan orang dinakan kan ko. Jadi jogo-jogo semoga selamat teko rumah ko pantah tungan anu tenuju. Jadi un salam tu istimewa salam tu lekat ku tebelut. Jadi boso ku salam ketek dinakan di tu. Salam DJ Fatin, aku tu Hazlan bin Rusli, luak kampung Pirasan Kota Belud. Betul aku salam tu tak ke, semimon dinakan ku luak Kota Belud. Tuaran papar keningau yang engkau kilau ke aku. Niat lupa tak yang kau mak ku grup pencarian bersama Happy Happy Dance Pertubuhan Legasi Umbang Kota Belud. Pak ku pengerusi Saleh bin Umbang Majlis Daerah Kota Belud, tim pahlawan bandaran engkau Tanjung Aru SDD. Harapan ku guys semimon alap-alap jo engkau keadaan musim nyak dangai alap boleh kok sakit kok betiru lagi musim denggi meningkat, kurangin do aktiviti meluar engkau nut SOP kesihatan bebana pasal namuk mau penyakit tu kok. Jadi tutup ku ucapan tu engkau dekit pantun kekuak manuk tangak bangi ngendak buan jata pentaran tintem ku lagi masa debangi masa ti masih bungar bungaran beriuniup layang lemiang mapi buas niat pandai datai kita lum mesti berkasih sayang walau tio tak moto si kota atai. Nah kok luman penerio bebaun petai ngendok bo penunu apa tio tak moto si kota atai walau dekit niat terlupa maku do aku lagu luar ala yarham Eke Muhyiddin Tengkiri boleh insyaAllah kok. Aha bana-bana aha on lagi tu mitu salam tu petekuan ipan untuk YB virus ko YB Arsat ko. Aha. Semoga semimon diam perian alap minggu-minggu jatungan dinakan ko. Terima kasih dinakan ti Hazlan Rusli lekat Kampung Pirasan Kota Belud ko tak bana lepas saya sempat lagi yo yang tu berpantun. Jadi mau ngun lagi tu segmen berpantun Hazlan Rusli ko sin tu ikolah set-set nutu itu ko dinakan-dinakan ni boleh posok tak segmen berpantun mau ngelau lasa. Jadi nyanyian pan terima kasih untuk semua dinakan yang membiak salam. Kau nutan kami bersiaran ngerembiak lagi ngeremayan lagi segmen betiru. Betiru untuk kau salam. Jadi kau lah salam alhamdulillah untuk semua dinakan. Mudah-mudahan semimon diberian Allah sihat-sihat selalu penata umur. Dogon si dinakan ti marak lah kau jogo kesihatan. Nyanyian pan semimon lah untuk semua dinakan. Jadi mana-mana lagu. Kali ti lagu ah, dicam aku lagu ni penejulur. Okey Nur Soleh Haja Nur. Yen tu ndak dok ku balik ka sub iko semua sini. Ah dong kamu namal. Ke amun ya teko yen tu peling ku betiru. Aku maaf aku dinakan un lagi mau. Okey. Jadi kali ti lagu kata Jumat ya Paluan Reso. Saifuddin Limbo Diam Umbu. Ko pan Farida Oyo judul ti tepentaran tak siaran sama ala bana.
1: Sayang, beribu kali sayang, betiru, ai teman dikejar, nyesel, temburi.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sedikit dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

Terima kasih tu Nakan Boy Nutan, kami bersiaran dekat jam telu. Nama ngabut nak bertiru kok Netra, sorry Nakan tak turung-turung siaran. Turung-turung yang tu pemusan siaran no tu. Jadi terima kasih untuk semua Nakan yang mau biak salam, yang anut kami ngeremayan ngerembiak lagi pentek ma. Ya ne sini Boy meteko salam kok kami. Terima kasih kok nabang kami ngetep-ngetep niat ngini Dinakan. Nampuk ke lagi pemiati peteko 3 juta tak siaran Bajau Pantai Timur lepas tu. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan, terus ngejogo diri insan minggu jotungan Dinakan. Maku maaf aku amun untuk tuturanku yang niat ngam, amun un lagu-lagu yang niat sesempat pelingku, insyaAllah setemu lagi kiti kok. Maku maaf aku amun untuk tuturan yang niat ngam kok. Semoga penetak umur daya kata selalu kok pan bin wana rezeki berkat kok pan sihat-sihat selalu. Jadi minggu-minggu jotungan Dinakan pala-pala pak. Semoga selamat teko rumah sian-sian mau kerita semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Mepusan siaran sama betirum banan kukam ko aduh buat lagu ko lekat lagu lekat ko lekat hai tu teh tak TikTok tu mak maaf aku Dinakan banan kukam ko aduh buat lagu lekat Mazlan Amit Kisah Dembangi ko Eke Mohidin Tengkiri. Jadi setemu lagi kita insyaAllah Dinakan minggu-minggu jatungan Dinakan, semoga semimon alap-alap dayak atai jaga kesihatan. Setemu lagi kita, assalamualaikum.

0: Macam-macam urusan yang dia buat tak diam, kita gagal. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utamanya tak jemuan-jemuan itu kansang labangan kita.
1: Ada kata bersama Ustaz.
2: Nandri.
3: Thank you.
4: Gracias.
5: Selamat po.
6: Xie-xie.
7: Syukran.
8: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
9: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yomo maksud yang semua yono terima kasih.
0: Walaupun tabangan anu bebenanane dikit jo, bersyukur no ke ucap terima kasih.
10: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
11: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuat.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hilingsang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amila Sanabalahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama Palkalak Mustaha Kabalahat Kohapiti Jidar Simpanan Elektrik Sabah ni jangka gabut 20 makon 400 matong tahun ini. Akses pendidikan STEM luasan bandar Nui ni pahilala. Jidar simpanan penjanaan elektrik Sabah ni jangka pasong 720 makan 400 peluak ni tong tahun iti mak bida maka hal walu 400 mak tahun 2020 maka 4. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Ngahaka ongkon bulan walu palawai jidar simpanan pasong 700 maka siam 400 maka pandaan prestasi sistem karan lahat songna pahap. Beliau ngakau tehek baik pain magkokan musyawarah Majlis Tenaga Sabah MTS ma Menara Kinabalu. Yukna indeks tempo gangguan purata sistem atau SAIDI risab song na pahap min baihal 500 siampu makawalu mini ma 2020 maka tulu 7220 maka 6 minit ongkon bulan pituk tahun iti. Kasonganinan hasil indah ini salib pemapan sistem gradian dan jalan misai harokan. Yukna prestasi karan risa pasong sangai Sabah paganti melutan kawasa kawal selia sektor karan maka tenaga boleh baharu. Sedimin hei Datuk Sri Haji Jingahaka bekalan karan ma pantai timur Sabah kan song hong pot min pergeraan pembangunan loji jana kuasa gas masandakan maka tawau. Ina dia kok maka gantian loji taga asas diesel maka medium fuel oil atau MFO. Yukna pemahapan kapasiti solar skala besar LSS maka sistem penyimpanan tenaga bateri BVESS risab negara aku maka song kemanjarian keparasayahan mabekalan karan perancangan ina ani yana kasihan minusaha ngila-ngila kapasiti penjanaan maka pondoan kehendak tenaga untuk timpu masang put tahun sinong sedimin hei Sabah maka jangka 500 kalamuran kapasiti tenaga boleh baharu peluk ni tahun 2020 maka 5 magawai maka plan hala 7 maka plan induk tenaga Sabah. Akses pendidikan sains teknologi kejuruteraan maka matematik atau STEM patu ini paluha 7 maka nak iskul maka kawasan luasan bandar maka pedalaman Sabah. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Yusuf Abdal Ngahaka, usaha ini ani dipalanjal min program jangkauan keterangkuman Malaysia Teknolimpik akok maka palapat lawak akses pendidikan STEM. Beliau ngahaka betehek memairan perasmian pemukaan program pembudayaan sains, teknologi dan inovasi bersepadu zon Sabah ma UMS Kota Kinabalu. Yukna jajahan 4,720 maka 50 maka naki school maka 720 maka 60 guru min Sabah maka Labuan bainamaya indah ginis latihan yang disediahan. Cara ina ani risa buan peluang 7 guru maka songan kemahiran yang bohok 7 maka naki school ma iskul kaniakan ia. Usaha misai harokan inan niasa asa maka kila-kila pembangunan bakat STEM tapaluhaan di kawasan luasan bandar maka pedalaman. Sedimin hei Datuk Muhammad Yusuf ngahaka ania dangi 40 maka 30 min 60 maka 5 iskul maka institusi pengajian tinggi maka pihak Malaysia Teknolimpik mabahata zon Sabah. Pemiaan ini di pasod namin baran makan nakisku Sabah maka Labuan meremin daginis bahat tak dipagatuan bahat tak asa STEM. Penerimaan maka akiganinan maka pandaan minat baran anak muda 7 sains teknologi maka inovasi. Malaysia Teknolimpik ngay kahal maka pag-atuan sa balik na mataga pamihaan kapandayan anak muda risa matag pamaradahan tuju teknologi maka inovasi baan makabaya minjari risa nibuanan huang masongan kapandayan maka pamikilan sigam ni bahata labia taas.
1: Dinagaan hinawiti makalehab balahat siaran bajau hinding sama.

Pito kes maut pasod na awam pasal karan tasulat mas Sabah Lecture City ngkon bulan siam tahun iti. Pengurus Besar Kesehatan, balikan ko, Pengurus Besar Kesehatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Sabah Lecture City Asrin alias Rudiman Badri ngahaka antara poon sabab katilakaan yana magbagay-magay ka sompok maka karan maka tipi ni kabel maka amapak atau atakaat risab magsambung karan cara haram. Beliau nga kapitahe inabu menjadi hawagan segmen sembang ekspresi ma konti Sabah FM. Ngan sab masyarakat ni paintoman ako si Daru pa isbat hinabu mag sekotan maka poon karan maka pamatukan karan. Sabah Electricity Ruisab malanjalan indaginis halik masongan pangisayu pasod namuan taklimat Ruisab penerbitan video maka ai pemantukan. Sedimin hei kampen keselamatan karan akan nilanjalan mabulan sangpu sinong. Kemujuran Balai Polis Ranau muan kemudahan tujuh banana aminaan banana amag suak labai maka amag pasial untuk kolek bantuan keselamatan. Pasurujaya Polis Sabah Datuk Jautih Dikun Ngahaka ketentuan Ranau yang menjari labayan antara pantai barat pantai timur Ruisab kawasan utala Makassatan Sabah memenjarian hek bahala balaina mustahak. Beliau ngahaka putihak bayi pain ngan rasmian Balai Polis Ranau. Yukna labi tulung ibu lapulan polis ni talima Balai Polis Ranau sangai awal tahun iti sedimin manjari antara patagan mustahak mabaknan AA magsuak labai. Sedimin hei Datuk Jautih ngahaka kaniak na pasukan keselamatan Ruisab mustahak akok maka sokong sektor pemasialan pelagai nama kawasan Bud Kinabalu. Mapamupu Sabah bersampai pabalik habal mustahak si. Jidar simpanan elektrik Sabah ni jangka ngabut 26,400 matong tahun iti. Akses pendidikan stem luasan bandal Nui Nipaluha. Betana balat kopi tiba ni sedihan min seksyen berita ehwal semasa terjemahan Nabi Hinangku Kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Sumangat makayang-kayang jalur gemilang akan hal asia-sia bangiai jiwatam embalnya sumangat patriotik. Suwaini maujud hetam sumangat patriotik maka suwaini jaga aku embal kitam kabalikan takom koman. Malaysia madani, rakyat disantuni.
1: Kalehon bi kami
2: Sabah VFM siaran healing sama
1: Nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
3: ambang apa
4: Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ada lagi daripada saudara kena magbak lagi tepah balik Julia Jamila sans kohapi tianihan kam dakam alita dakam aliha pabidak suarana sebab baik keadaan maggabut nababan mbalta jangka-jangka itu jari so enah insyaallah murah-murahan kita bika memon meriman sihat wal afiat. Jadi daki itmasa lagi senakan waktu maghrib kena pasod biasana awal-awal sebelum pasod waktu saya akan salik-salik kita mereka jikil selawat tujuh junjungan ta maka magtasbih syukur risab kita na ngamuk ni magbaya-bayaan kitam aku kitam niliusan min bala niliusan min bahana ahya da ni ai makatanak ni kita insyaallah.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: טובול בי המקלה.
1: קלוגן קמי.
0: רקן מרסומו המקלה.
1: סבא
0: בי אבן.
1: סיירן
0: הלין שמה.
1: מרסה.
2: Alhamdulillah. Selamat dunia, selamat waktu maghrib di Padang Sakara Rorakan di Bila Pantai Barat. Maka panggil kamposa sudat isnin. Selamat nabu pembukaan. InsyaAllah murah-murah ni akan berakatan. Panduan waktu isyak kohab itu pasod lisa gap itu 20 maka telu minit kohab. Seperti nak ni lisa genam 20 maka telu dan jam pengtantanan. Jadi air rupain serenakan murah-murahan keadaan cuaca baru sakit maka air inayan itu baru maka mudaratan kami mon serenakan bang yang tak temin ketep-tepan besan IPU anwaka baha umal hatta sabah pasakat nasa pabalik keadaan magabut sebenarnya sangai subuh si aku periuk ni paghinangan ambal niat tanda ai bihingan tong langit tapi langit yuki so hey nah ni jaga napain keadaan kesehatan tasenakan insyaallah murah-murahan ina ani ambal lu maka takahan mudarat jadi ini pain toman kita mau kok kita mesti daru pahali mabila kita meluasan luma atau bangunan amakai takopeng mainga-mainga nginum bohe sukup so ebain lalu ke kanu isarakan kabasalan magbaya-baya bangye kita ni patana ujian tentu na minsan do kita halik gay so he ena da lekas kita itu lemak semangat da lekas semangat sabuta air rupain keadaan meram kita malut ma tanggung jawab tangan jaga kesehatan tanggung jawab tangan jaga lekoman ta insyaallah jadi rupain magbaya-baya kita napu ai keadaan maka magbiak-biak kita ngatas ai ai pal kala anu ta atasan he tapi magbiak-biak

0: Bang ania mendusia ngamu tabang, subay tabang ta. Jadi bang sab kita taluak susah, ni tabang sab kita hek mendusia sedih. Sago, sekabak kahinang mahap hek, pagniatan tani kahapan. Halam minsan angasa tinumbasan. Subay pabiasata magpanabang mamendusia sedih, sabab sekabak kahinang ahap hek, akan pabalik ru kahapanna ni kita.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsam.
2: Alhamdulillah sarang ayah pinagsukul anak ku ni barang sanak dan akan mai rupain kam menek sabab FM saran healing sama pa abai makale mai rupain pamakalehan bi insyaallah murah-murahan ni rupain rakit manfaat ma barang sanakan maka kabun rakit maklumat ni barang sanakan ai rupain jadi itu sapali ku ni barang sanakan akses pendidikan sains teknologi kejuruteraan maka matematik atau STEM anu patui ni paluhat tujuan makan naki school makausan luasan bandal maka pedalaman Sabah jadi kasungan pa abai ma kemajuan nah ma batina disurakan timbalan menteri sains teknologi dan inovasi Datuk Muhammad Yusuf Abdal ngahaka usaha ina ani di palanjel amin program jangkauan keterangkuman Malaysia Teknolimpik okok maka palapa tak lawak akses pendidikan STEM. Jadi itu perlu untuk pengetahuan untuk ilmu badan saka makanak ma ingga-ingga iskul ko pengetahuan sains maka teknologi risa inovasi itu menjadi keutamaan yukna jajahan 4,720 maka 50 maka naki school maka 760 maka 60 guru min Sabah maka Labuan bainamaya indah ginis latihan sadiahan jadi cara ina ani rusab mohon peluang 7 guru masongan kemahiran yang bawa apa 7 ni bakna naki school kania kania jadi nak pengilang-ilang pembangunan maka kemajuan Ainionan Malaysia Teknolimpik 2020 maka nombor tu zon Sabah anu hingga nebea hebat dan maka nak iskul Sabah maka Labuan Marabin Daginis bahat tak dipanggatuan ma anu hingga taga asas STEM jadi panelimaan maka akiganina anurusab maka pandaan minat badan anak muda 7 sains teknologi maka inovasi Malaysia Teknolimpik gak kahal matagan pagatuan so sapalik na matag pamihan kapandayan anak muda maka rusab pamanyutan sigama ko sigama nui labi lagi wagsik labi lagi bandar kek matu-matu arahun ini yang ngolesek meremanganad science teknologi inovasi itu.

0: Seruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia MCMC tagahak anutup akaun media sosial anak-anak mareum umul sangpu makatulun tahun. Onggo ama nipain toman ako anulutan kaanakan ingga umul mareo sangpu makatulun tahun mbalamuka akaun ma media sosial. Iti ako makailagan anak-anak magmula he kahinang panipuan atawa neonan skema maka jenaya kahinang sahur. Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah sarang hayan ni pagsukulan ni ka masyarakat wa sa gudam tulumpu maka pitu minit ko hap marem siaran hiling sama suli-suli ma ko piti untuk badan saga kaanakan alam kaanakan jadi abut na ko in sini-sini hakaan da ni itu keradahan kaanakan min kahinang jenaya numbal muan kapan mabaran makanak-makanak. Jadi itu kayu lagi maklumat in min Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Sabah anu hingga akan maluhaan pembelajaran Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika Smart Classroom maka Tabika Tunas Istimewa ni kamemun daerah nagna tahun sinong ilo. Jadi hatinai Tabika Smart Classroom itu amua tujuan ama pagtaluak pendidikan pra-school maka kasongan neonan generasi alfa min panadihan gadget ano magtaluak maka keadaan. Jadi naan pinalanjal panagnaan na ma pamatan na anda kayo kelas pintar ya, ma sekawa daerah ambohok pinaluhaan ni sekelibut lahat ma tahun sinong ilo. Jadi badan saka guru-guru tadi katantuna ni cabaran na hiya rusab ma badan guru-guru duis sabat anunggu amma cabaran na hiya rusab amma nuran kaanakan anu ingga pasod tabikah sabab pinaan ni keperluan mag atuang maka keadaan maka itu pakala bahau mabutinaan ni. Jadi mustahak nai ayroni palanjal amua kapindahan untuk alam pendidikan badan keanakan supaya kita ada suara anokong.

0: Magsugo sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.
1: Bandaro sa nga ng baro sa atapin na ibis sa Bobby FM sa Raniling Sama. Itilaki rakayo sa palikun ng pansarakan na rakayo kaya hakamin na panasihat kanan politik 7 Perdana Menteri Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz bahwa yuk na bahala ang jagahan anak ataupun niyonan bang Malayu na pengasuh anu ni para saya menjari nunggu ama maghinang labi tanang jari ini ina ani selaku rakayu hinang untuk nokong ekonomi keluarga maka ngeka sekarang hal hinang ngan jaga anak sago menjari profession akhir untuk manansaga doronakan. Jadi sedih minangila-ngila karena kan kole tajaga ahab sektor pengasuhan duisab menjari kasihan min ekosistem sokongan ekonomi maka sosial negara. Jadi hati nai hinang ngan jaga anak maluma itu sebenarnya enggak nak hal hinang yuki ani gajian maluma sego iti jari selera kayu profession ataupun hinang anu parullu penelitian nak maka perlu toongan nibuanan latihan nibuanan sijil maka nibuanan pengiktirapan duisab amia peraturan maka undang-undang anu niat nisadiahan managarata.

0: Bahagian Siasatan Jenayah Cyber maka Multimedia, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Polis Diraja Malaysia, Baina maka patungan Sangpu maka Tulu Guinness Jenayah Komersial, iaitu jari managara iti. Antara jenayah tumabia iana kaldai akaun, makau scam atau panipuan matalipaun, lob scam, jenayah i-dagang, bisnis email, compromise BEC, anipu umbul TSC, indaman halam maujud PTW, panipuan skim pelaburan along, anipu makai sin palsu, mata pila kripto, maka pemindahan sin haram. Bangi ekam bay makalabay taluak jenayah komersial KKNB Pusat Respon Skem Kebangsaan maumbul siam-siam pitu. Atawa anda umbi ma semakmul.rmp.gov.my atawa KKNB CCID Info Line maumbul 0-2-2-2-2. Anda umbi laman sosial rasmi Facebook at JSJKPDRM at Cybercrime Alert RMP. Kok kam labi maka tahu. Magsuku sabab makale siaran bajau hiling sam.
1: Alhamdulillah sarang ngahe pinak sekolah nek kuma barang sekarang dan akan masih pa abai masa ba VFM wa dari sagono mampu meneta kohab jadi ye rupa inda ruka rusab kita sanakan sebab labayan lan buli sim-sim minto kong patuju ni Taman Grandview Sandakan ni tambo sementara ngabut ni 20 makon 6 hari bulan bulan siam itu sebaban keadaan tanah lubu ma bihingan bud sim-sim anu tahak narat 150 meter ma sangam Sabtu palabai jadi penutupan ina ni ni sebaban hinang-hinang untuk itu angalisinan kawasan maka angila-ngila kawasan hina ani selamat nah menjari nata pelabayan tentuna akan dibantu sarankan jadi tipu penutupan lan maka labayan hikinginan tata aluk ma penilaian teknikal Ruisab pemantauan Min JKR jadi kamaya rupain makan serakan ma kawasan ina ani sebata jangka-jangka tak ai batahan anata ikan ia lagi kata nak alu buka aika jadi apa isbat na pa insarakan ni hapna bang dambila sangom dak na lagi pingga pingga ingga banan sekarang akan kawasan lan bulik sim-sim patuju ni Taman Grandview Sandakan ya bangi sangom baltanda balta sakit tak isbat tak ai tanda-tanda nenggai jadi bangi pingga-pingga marambila Allah na saja ko lagi tanda tongan tai lalik lebih awal sanakan jadi biasanya nah mau pamupus itu dua ongka akan bahan kami pemalas sigka mendupain idolku sambag suara tulu idol untuk kita dan bisa ras maka lobo risa panambol siaran ta pasan-pasan minsi atau AG insyaallah dapatai pamali atau umur magbak lagi ini jaga keselamatan ini jaga kesehatan ini jaga risab itu iman maka Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

akan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani, Tanau Sabah VFM ke saluran Raguru Murut, pasukuan ku I Dexter Rasidi. Tanau-tanau matang. Jidar simpanan rukaran ru Sabah kulimanin makasuku rongoporam onom piatus pupus bilor ragitio. Sabayan rubal ru pangilan stem sora lisar bandar rayus painduon poyo. Jidar simpanan mampas simbol ralutu rukaran Sabah kulimanin sumingkot rasuang rongoporam onom piatus sumuku rapupus rubilor ragitio amun pinaganda rabalu piatus rarong aribu rongoporam apat. Tinggana Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Normin Dagu sukurasila ka balu rana kasaili jidar simpanan elektrik Sabah sumeningkot ramoporam siam piatus nampak kita rabal ru sistem luturu karan rapagunti sumaguli makaugar ramonsoi. Kasingkatan ragetio na sauk na lupus Sabah na ngalap saguli rakandoi matang manitiu kapuam kawal selia ru sektor elektrik am tenaga ondo mabuli talim baguon am niak ampos ru kandoi-kandoi mompokonsoi ondo marayusan ondo binal nilo ra sistem grid. Ia mindagu ragetio na lupus naningganai rapan susunuran Majlis Tenaga Sabah MTS ra Menara Kinabalu. Aralalom Bulin Sok Ranogondo Datu Seri Haji Ji Mindagu lutu rukaran sora igik sirangon Sabah kulimanin kai kangon poyo mayara ralan panimpakan kasingkatan loji jana kuasa gas sora sandakan am tawau. Yoti koson mangalig ra loji nakalair odo manapakuan ra diesel am medium fuel oil MFO. Gita koson rasan tairan poyo intora gogot mangarura lutu mapasimbul urakaran makalap mengukop rakita kru tenaga ralalom boy mopor ngambilor ramatong ti. Kono peparuangan ralutu rusolar ralalom skala mayo LSS am sistem pambulian ratenaga bateri BES niak tinimpok koson mampasingkot poyo rakau kapan rulutu. Ralalom bal reginio Sabah niak nanimpok limo ngopor piatus lutu rukaran rapagunti intora tenaga mabuli talim baguon sumuku rongaribu talungoporam limo maganda raralan panimpakan amralan pun tenaga Sabah SI REM rongaribu apat ngopor. Sabayan rupangilan sains teknologi kejuruteraan am matematik STEM rayus palangkaan poyora migigila sora liliut rulisar bandar am asak Sabah. Kumaruah Menteri Sains, Teknologi am Inovasi, Datuk Muhammad Yusof Abdal Mindagu, gogot raginio kulimanin artangon mayara program jangkauan keterangkuman Malaysia Techlympics koson mampatutus poyora kapaganan sabayan rupangilan STEM. Ia mindagu raginio ralalom sasai napatalimpun rasmi ra program mapain dalom ra sains, teknologi am inovasi bersepadu Zon Sabah Giura UMS Kota Kinabalu. Sabah kulimanin mangalap saguli ralong gomno koson manitiu saguli ra pengurusan sisa terjadual talimpun sila kamo poram sa ramatong ti mogondo ra pangatangan pabantuan Malaysia 1960 MA 1960. Menteri Parinta Galama am Panambalayan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu pagaligan rakuasa raginia matang mokono ratampasan ondo masalengai makasimpung rabal perundangan infrastruktur sistem pelaporan am sumber manusia. Yang Mindagu raginia nalupus napatalimpun rasmi ra seminar Trash Talk to Action rakota Kinabalu. Teks uru ragunali pinasabai rukumarua Menteri Kementerian raginia I Datuk Maijol Mahab. Semugut Datuk Arifin mokondo siam bidang matang inaru noyo tojo koson mangarura fasa kesa rupa paugaran rupa pengurusan sisa terjadual raginyo makalap kaugar ramatimpok. Kapaganan am katangan rumah magun sora pogonong kampung sora membangkut
kulimanin aruon tojo ramataki koson mangarura indangan am timbalos rayus malap alapon ralabi mataki. Adun membakut datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu, gogot raginya pinaugar mababayara uyu intora talu unit matang yagina Mahkamah Anak Negeri MAN, Jawatan Kuasa Kemajuan Am Kamian Kampung JKKK, am nyayuk unit ketinggalan kesingkatan Mamagun UPPM. Semoga Datu Arifin JKKK kulimanin mangaru tojo rabal ondo nasau kerekapaganan sorat tayar kampung, Rio Makala pratimbalos intora ketua kampung, ketua anak negeri, am wakil ketua anak negeri. Yo tinom rumah patanau, nalupus sesi libat urus rusasai mababayara tingganai Mamagun, dun membakut Radewan Sri Wawasan, kampung Pimping membakut. Tano-tano matang igondopoyo. Jidar simpanan rukaran Rusaba kulimanin makasuku rongoparam onom piatus pupus bilor ragitio. Sabayan rubal rupangilan stem sora lisar bandar rayus painduon poyo. Ginenoyol pupus rutano tinandari Miriam Ajem intara section tano ehwal semasa. Tabi Malaysia Madani kan sayan ararondom.

Kan sayan araronda maro kesa raka rongo peram sari bulan sila kasiam ronga ribu rongo peram onom paring konangan mengining rasa ba VFM kesalola naragumurut pasti sindanganan takau monsoy. Aku i Dexter Rasidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu rongo peram talu ngaminit ra rondom. Boy rongan jam ti mokondo kukula inatangan pasalulan malupus azan isyak inatangan sunggait am kasalulan aragumuruti mabuli ningon min yura kasalulan radio amun tampilo narakeke kasalulan radio frekuensi siam ngoparam ruo titik tulu kapuam ra frekuensi matus am tulu titik sa am nia yuk mabuli kau maya ramon ra RTM klik. Ais lo mangining ta kape ronda rimbai intari Jonten Ensin kai pantangi dara ini ngontaka.

Raisna pabalan kene abal uru gaun orau rasu suap. Semugut uru kau pisan meteorologi Malaysia kapwa Met Malaysia. Abal uru gaun takau reginoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap mokondo rasa mawas. Timpalak amdek ganit. Sora kukula intok intora susuap ti suku ura rondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom raraiti. Semugutnya keramet Malaysia. Rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titik ke pemagunan takau gitu na kesimpung niak Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah, Yono sora Asak, Kuala Penyu, Beaufort, Membakut, Sipitang, Tenom, Keningau, Suk am Tambunan, Igik Kelasan, Sandakan, Kudat, Am Tawau Lahat Datu. Bal regitia suku rajam kasiam rondom raraiti. Tano bal rugaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nek aplikasi My Cuaca. Rais na mengining takapero norimbain dari Beldon Dixon Sagir, Naiman Ayub. Ini ngontak kau.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ipailalani pabukat kau rondo mararaiti makonoi takau inatangan sunggait atangon rajam ka balu ra maguno am amun makonoi kau ra account Facebook am TikTok mabili na yung kakao maya ramon live rondo maragitio ra Facebook live ra account Sabah VFM Vgood am na yung ra TikTok live may ra account Sabah VFM am rayos mengatora bilin min ra rondo maragitio mabuli na yung mengatora bilin min giura WhatsApp may ra number umang sa siam apat siam umang tulubalu Rais na mukana pia bilin nito rangarangan takaw na nangatara bilin nilo gira TikTok live mic kasi nito rin MM Su kansayan ararondom DJ am rangan kansayan ararondom paring kurangan MM Su mukana pia i Lucia Bibi rangan takaw i Lucia Bibi am niak i Zian rongari burung para monom nangatara bilin nilo kano kansayan ararondom paring kurangan rangan kansayan ararondom Amnek mukonen nek rangan takau i Tengku Johnny Akyu Johnny nangatora bilin no konekan sayan ara rondom paring konangan rangan takau di nangatora bilin nilo giura TikTok live my rondom ara raiti. Rais to mengening takau pi rondo rimbain dari Albert Andrew rimbayonku iapa. Ini ngon takau.

0: Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing ingalarin sumuroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagop. Silin arung am kabang rapunutup muka, mulukoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ripakin ibiton ilo rabaloy pake babasan na kaingar, ru paminawan nilono makakapaganan.
1: Asna kita makondo rondo pamelaan ia gini entor kaupisan papa salulan Malaysia Sabah mayara section hiburan am music kulemanin mangatang ra rondo ina tangan ia gini pagigilayan marimbay anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ka moparam onom kelas moparam onom gino raka rongoparam onom ari bulan silaka siam rongaribu rongoparam onom oro ka onom rajam ka balu talung opor ngaminit ra rondom ti. Atangon giura auditorium kaupisan kaulayan am kesenian pamagunan Sabah JKKNS. Mabuli nayuk mayara program regetio Rayus, mayara kesalulan radio Sabah FM, Facebook section hiburan am music, am nyayuk ra RTM klik. Inatangan regitio niak inatang maguguyu ra parinta pagun Sabah. Ulu nasuangan niak kini maitan koson matong mamparamai ra inatangan regitio. Jadi peliliani inatangan anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ka moporam onom kelas moporam onom raka rongoporam onom hari bulan silaka siam ti. Assalamualaikum kepada bilin entorangan takau dan entora bilin logira Facebook live mic kesenitari Sabin Kangut kan saya ararondo maro kesadi J am ngengerang-rangan rasa ba VFM pas sindangan antakau monsoi kini bilin entori Sabin Kangut paring kurangan Sabin Kangut kan saya ararondo. Liluar agenium koninak rangan takau i Julita Margaret i Koyokmen Tambunan amnya ki timbul tawau

puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Telepauni nombor 03-888-425-25 ra kapohino WhatsApp ra nombor 024-800-325.

Rasna kita mukana pe ronda pembelaan yogine Persatuan Sokongan Keluarga Kanak-kanak Disleksia Kota Kinabalu. Kulimanin mengatang ra ronda ina tangan ininggalanan ra Disleksia Awareness Day Talk and Workshop 2026. Gino raka talu ari bulan sila kamo por 2026 oro ka onom rajam ka siam ra susuapti sukurajam ka apat ramai ti. Atangon gira Perpustakaan Negeri Sabah, Cawangan Tanjung Aru. Amun masaga maya kapwa mokondora pangkuatan pasal raina tangan ragitio, maboli WhatsApp ra numbur umang sa tulu sa limo onom siam balu. Disleksiati rondo maruol yoginio sa sangulun ono mapagon mambasa, manulis, makarati, manabit kapwa mengeja am manguntop kapwa mangira. Arasto mengining takape rondo rimbai intari Razimin Ribin nakatibusu guangku ali. Ini ngontak ke

Kementerian Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035. Ia gini pelan strategik buai mawar ondan malik arah pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2025. Ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Ia nama pasimpung rah kompetensi digital am kesejahteraan. Pokonong laleng sikulan sanin maka sukura polos kompetensi digital ama pandai rekatasikan sosio emosi am fizikal ramonso.

akan sayan ara rondom pabukat kawangai rondom raraiti mekono ita kawina tangan sunggait jadi pebalan kuna yo sunggait kesa rondom raraiti kabalu pana kondo iora rela maka akan yo ni ayu atanua ioti igono payo sunggait kesa rondom raraiti kabalu pana kondo iora rela maka akan yo ni ayu atanua ioti kini ni sungkait kesa rondom raraiti jadi pabukat kau ndo masaga mayara inatangan sungkait rondom raraiti mabuli ni mengatur rata tamin gira TikTok live mai kapuam gira WhatsApp mai amniak gira Facebook live mai rondom raraiti Asna kita mukana pia rondo pambelan ia gini sasai mapatalim pun rasmi ra College Kemahiran Islam Sabah KKI ra Kampung Marasinsim Kota Marudu kulimanin atangon gino raka rongo peram ruari bulan sila kasiam rongaribu rongo peram onom orau karuo rajam ka balu rasuswabti suku rajam karuo ramaiti atangon giura College Kemahiran Islam Sabah KKI ra Kampung Marasinsim Kota Marudu yang amat berhormat tingganai Menteri Sabah Jemaah Menteri Pasisimpungan Pagun Mam Babatik Parinta Pagun Sabah tingganai Kaupisan Pagun Pasisimpungan Kulimanin Matong Mam Paramai Poyora Inatangan Ragitio Rasna mukana pia bilin ni orang-orang takau ondo nang atora bilin ni lo rondom raraiti ko sen intori Shirley kan sayan ara rondom kano paring kondangan Shirley am kono nak rangan takau i Helen Young am nak Kim Mace nang atora bilin ni lo kono kan sayan ara rondom DJ am rangan-rangan ini no bilin intor ni lo paring kondangan rangan-rangan Rasna mengenai kita kapeo rondo rimbai entari Stanley Leo alias DJ Stanza pupusnu ondom ruguang ini ngontak kau.

0: Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rubaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagop. Silin arung am kabang rapunutup muka, mulukoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuo nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin ibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, ru paminawan nilono makakapaganan.
1: Sa manginang takapayo, ronda rimbain tari Datu Francis Landong Ida. Ini ngontakaw rin natin.

0: Timpokon rangangay calon paparisan. Kasokan El Nino tinumalingkun na yo ang tantamon rumayos sukurabilor matong. Mimpun datano nakabago kasokan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukurasila kapat 2023. Kasokan mampaliur bulintok paparisan kalau malap kongkong kabalu salaka liur mayo kabal rabokon kosonda malisun malasura majenjan am timu wondo mingkurang niak matang liun tojo. Ida ita kau natma.gov.my kosan makapandai bagu ratano nakabagu.
1: Alungin kasayan am kaligayan duinan, lumingat kapal pembermasaw.

Ares na mukana niya rangan takaw, imeis, nang adora tatam na ondom otopot, giura TikTok live my random rarity. Jadi, Ares na papalan ko niya tatam rasunggay kasa random rarity. Kabalu pana kondo iyo rarila, makakan iyo niayok, atanwa iyo ti. Tatam no papait, papait tatam sunggay kasa random rarity. Paring konangan, meis, nasulut nang adora tatam mo ondom otopot. Amarangan takawi mes na kita klarimbain dari Maxius Gaya ninggalan ra umi. Pabalan kunyak sunggait karo rondom raraiti. Ioti jarang manginom ratimug. Kalo manginom ratimug pana mayag ioniak. Atanwa ioti. Igonda poyot sunggait karo rondom raraiti. Ioti jarang manginom ratimug. Kalo manginom ratimug pana mayag ioniak atanwa ioti. Rais tu mungkin apa bilen entar rangan takau entari Ibramat Akib rangan takau di entara Semenanjung Bandaraya Petaling Jaya Selangor bilen entari Ibramat Akib kan sayan ara rondom DJ amrangan-rangan. Rasaba VFM Bigut paring kanangan rangan-rangan antara Petaling Jaya Selangor kan sayan ara rondom Ibramat Akib. Leluar agine makone ni akrangan takau i Joseph Potilu nang atora bilinilo kono kan sayan ara rondom DJ Rogesa atantanamin monsoy bilin pasukon rarangan-rangan anda manginin ra radio rondom rarity amnek kira Facebook kesuni Julita Magret tinarumbay Pita i MM Suk kira Jalin Vitalis i Maria Juhan i Lucy Doyo i Claire Inatius i Datu Elizabeth Morris i Inai Sugut i Inai Sandakan i Charles Lugino i Julius Pansay Yavidus John Modowit, Marius Marudin Gawis, George Mining, Patricia Nicholas, Ingam Satur, Lazarus Biuk, Patrick Kantang, Yacoy, Taman Pasir Putih Putatan Fasa 2, Amnaki Francis Boniu Siluk, Abilin Intari Joseph Potilu Kansayan Ararondom, Gama Monson Sokakao Ngayginin Abilin Intari Joseph Potilu, paling kurangan Joseph Potilu Kansayan Ararondom. Rasa mengenai tak kepeo ronda rimbai entari Edward Imi Butitin. Pagulu mengenai tak kepeo ronda rimbai kini tak imes entari Maxius Gaya Umi. Ini ngontak.

malisun. Ia nama sauk kini betul jamur kosana kau abuk amlisun. Malisun ti ma bajajo rakrigagan. Ma patutus rakini betul malisun ti ita kau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumorai ralisar. Masalok manganggo rajan dilam kulawon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok malimparang. Ami suang rutimu inansa kondo inumun takau pogonongoro matang mokok. Migo gondok takau mengampin raka paganan malisun, migo gondok takau magalung raka ligagan.

Ita kau masalok pakaran raka suangon inum ratimug nakariri, timug ramapalo intora timug ondo matamis. Onom suku balunganggala songorow maukop noyo. Ka inum ratimug nakaririti, magilong nyakra imbor amka tangan rusa sangulun, kesan mangaru rakaligagandu inang malungan. Ka nakapandai kau kya, manginum ratimug nakariri makasail rasukatan ondo rinagunyak, mabuli mangkinibit raka paganan duka ligaganta kau mulu pio bubua ondok jajalin bagu mangandoi manaring ama matir ra limpak rutimu intor arakinyo kabalu ratimu guna karirik tipun ruka ligaganta kau suang nano matang net keran.

Rasna gondopayot sunggait karuo rondom rarati ioti jarang manginom ratimog kalo manginom ratimog pana mayag ionia atanua ioti. Jadi mukana pe orang antaka undo nang atora tetam ni lo ka kalo motopot kesan intari Shirley kono cactus show Shirley kalo motopot pabuli pe mangkinam mukana pe orang antaka wi Helen Young amniak iju nang atora tetam ni lo kon ni lo unta paring kodangan ka kalo motopot mabuli pe mangkinam tetam intari Ibra Anglers kono gajah kalau motopot mabuli pe mangkinam amun masaga amniak mukana pe orang antakau i Shirley nang atora tetam no kono limpata kali ka kalo motopot siau Shirley kalo motopot mabuli pe mangkinam amun masaga kau. Jadi gondopayo sunggait karuo rondom rarati ioti jarang manginum ratimog kalo manginum ratimog pana mayag ioniak atanua ioti. Kita mungkin dapat bilin ke orang-orang yang tak kau dan orang tora bilin nilo rondom rarayti kosonin tori angkilim barisan kan sayan ara rondom DJ kan sayan mempaugarakan daimin monsoy rondom rarayti paring konangan angkilim barisan kono monsoy rimbay-rimbay yang dapat pinasadulamay rondom rarayti paring konangan gamau kapana rayusak monsoy soy ragiuno kondo pi orang-orang tak kau idamin gunting amnyaki ipol irik amnya kita ufat siaw nang atara bilini londo no gondo konilo kan sayan ara rondom DJ amrangan-rangan rasaba VFM onda mangini ngera kesalulan ara gemurut rondom rareki paring konangan rangan-rangan rais no mangini takapio rondo rimbain tari Ebi Suhaivi Abir naukatno ini ngontak.

0: mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi, mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau kondo guguang.
1: Rasnoron rimbain dari Paulinus Alusius Talimon to Noyo. Ini ngontak kau renote.

0: Mansuru Ramajanjan suku Rumalat, Muluk Perak Intok Malimparang, Bobokan Mangkirmit Malisun Am Udara Majamol, suku Kaligagan Itakau Pana Majajo. Bulintok Monsun Barat Daya Intro Sila Kalimo suku Sila Kasiam, Kasuangan Pagun Makaliman Malasu Am Mapua. Am Kenalamano Masalok Masau Kliliut Musolom, Muluk Perak Tanah Ondok Malanjang Am Intok Pemusan Dakin Samol. Amun maka kita takau lilut mosolob am rinu malat, taliponin talian siam kapam talian bebas tol, sa balungatus balu-balu duotulu. Ezon, Isten Sabah Sikurtizon, egenio lilut pangampinan kapam keselamatan ser ralin jobon serangon pagun Sabah, rakuayan amakalung amangampin ralilut katimugan am lantur, Intor ra junjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, magalung rakamian am kedaulatan dupamagunan sor ralinjobon sirangon Sabah. Mangampin rakalatan sor rabalitan, mulupio kalatan manayang am mampasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan am pulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin ralilut ololok 1,304 km, Napalabit suang moper libung, Ikinyo Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, Amtawau. Eskom magalung ralilut ragitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.
1: Resna mukano rangan takau i Joseph Botilu nang atora tatamno ondo motopot kono tikus kanggaru. Tikus kanggaru tatam sunggait karuo rondom rarati. Jadi pabalan kono tatam sunggait karuo rondom rarati. Ioti jarang manginum ratimug. Kalo manginum ratimug pana mayag ioniak. Atanoa ioti. Tatamno tikus kanggaru. Tikus kanggaru tatam sunggait karuo rondom raraiti. Jadi tanya Joseph Potilu nengaturah tatam ondo motopot rasunggait karuo rondom raraiti. Jadi mabuli kau makitak ra rondo rimbai kosenera tangguang nasulut nengaturah tatam ondo motopot rondom raraiti. Paringkodangan Joseph Potilu.

Tinggal lari Mansuru Ramajanjan, mangiliu mati ora kompaun suku 2000 ngaringgit, kapam tagi 500.000 ngaringgit, kapam jilon 5.000.000, kapam karuruono. Tagami takau lidut takau, kalau Mansuru Ramajanjan. Bilin rakitio enter kopisan lidut pagun sabah.

Orang kunangan nang ini ngerak kesalula naragumurut, kesalula naragumurut na kasukuno yora pomporno, jam ka tulu rondom rasusuap, kesalula naragumuruti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi Mambilin, orang kunangan am kansayan ra rondom. Koson ra rimbay pantuliaran takau rondom ragitio, mengining takapi rondo rimbay, intori alik inusay, ondom mai riun. Ini ngontakau am kansayan ra rondom.

0: Ampon rapan sikitan au kap. Ulun kinaswango kinitak ahin sup amalasara kasalaban aborok am apabalara kopisan bomba am angangampin ranumbur siam am kopisan libung nu kinayano ranumbur rondo balungatus balu-balu 2-3, 2-3. Kukula kinibit alat na intaran rapan sikitan au kap. Kasa karamalan nuangin. Karuo, ika taway lolot nu pahilayan, ondo akai niwit rakapanan ra ulun mayara sangkul, kapal pansayawan am kapal-kapal ra luap. Talu, kalatan nu kapihan. Apat, kapusan nu katanan am nan salinut maya. Inga itaka libung nu kinayano, pay pansikit lalayaw ra intok naukap.
1: Replisia, ondo nyak maulikan ra bunga pak mati, tutu parasit. Egini tumumpang ayuk ratutu rabukon bagu mayang. Raga yonano makasuku samite, yonana sauk rabunga mayo tojo ratanati. Batik nano ramalia-lia am gumititikan ramapulat, mandai ilain. Kak bunga replisia timotong, amatu mayuk tumu ser rakau tahunan ru Asia Tenggara. Bunga replisia mangalap raboy limungambilor tumu amung kalar. Kakumukum malukus limo suku teluk ngorow yo mungkalar. Ramelesia bunga replisiati matum raku kula pagun babakona Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan amnya kera pagun takau Sabah. Ratalu spesies natum yoginya replisia ketiai, replisia presiai am replisia tengku edlinai. Sabah nampasau kera kandayan aru bunga replisiati kosen rarondo intara produk penembulian no. Kuakia membolong timatang. Intornoyo ra membolong, magalung ratu ruinan, magalung ra lasu ruinan, mempalarempeo rakaran, ama matir aratuo kapam toksin dalam inan, ama pasaguli ra ikang ruinan. Kukula bal mangindangan rabolong ondok monsoi amaukop, yakinyo bulintok rubolong am tirong matang maganda pegunung rau. Banaton inan sor ra matawang, ragitio mangindangan ritakau, malue mokororot sor ra rendom. Lamin pambalangan matang matampos, masalui am melolondom. Kalau mengakan masuang sor ra rendom ti, labi monsoi rumangakan kukulangan jam, Rekalopia masuku belintok membolong, aminggalur ara akanon ondok mapagon tunangon ruinan takau. Kalau manginum ra inuman maka kafen, rekalopoyo membolong. Bal rubayag ondok masalok kalau mempatangus, talipon sor ayuk rakalindu, masalok mangakan ra ubat-ubat am inuman maka gauk, bobokon kua masalok sesanguluno mapagon mokororot. Bulintok bal aru gaun kalau monsoi, polonggo takau poyo sang kinolor, kasagan membal ara imbuar kapam aktiviti untuk magagui kapam lasak, koson ramang kiwa ara bujuk, imbuar kapam aktiviti sor ara sungoi amrat, koson ramagapon mamparau am bokon-bokon poyo, mangkiwa ara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun untuk kalau monsoi, masalok mangkinibit rakasaukan du asap. Kara takau galing kan sayang du inan galama. Ilek takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano nakabagu bal rugau.

0: Kapisanangan ng tabi Malaysia Madani, itinahabarin na kayo ng palumbusan ko LP Rapiel Pinos. Kapagulo na po, nga tulud at kabar-kabar. Jidar gompila tirik sabah pikikira karikat dun hapadamon ang pihatus kapupusan taon diti. Konwan belajaran STEM labus kakadayan man potong kopo. Kabar pempono. Jidar gompi kapalabusan latirik sabah pikikira kengkas kumad dun hapadamon ang pihatus min rikot kapupusan taon diti nung piagalan walu pihatus no di taon 2000 dun hapadamapat. Eben Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur Minaboros gisom tulan kawalu nakatalib jidar ginompi dilo nokeng kawas kuminad hapodam siam pihatus pinapakitod ning kokoton panikidan latirik pogun monong sonong. Iyaw pinapailo dilo dit kopongo minang irikohon mitingan puruan ginoris Sabah MTS id menara kinabalu. Kadaw indeks timpu kakasahon purata sistem Saidi nga noko nang sanangan lagi mantad 500 siam hopodam 8 menit di tahun 2002 hopodam 3 kinumad 200 dun hopodam 1 menit gisam tulan ko turu tahun diti. Kineng kasun dila hasil magisusway pinggisaman pemaruhangan ang panginsanangan sistem grid dit pinapanaw mihampaid mitilombus. Tumanod di Datu Sri Hajiji ning kokoton panikidan latirik nga noko yung kawas nagi mantad po Sabah minunawali mongwasa o manamong sektor latirik ang ginoris milod in Waguan. Kuasa dila papanod Sabah papanaw kasagaan ng pamaruhangan o panginsanangan sistem miyampad labid asikap. Damat dila Datu Sri Hajiji Minaboros panikidan latirik itisan ko silahon Sabah papanahon mayad palan kaburuan loji janakwasa gas itisandakan om tawaw. Ilan na po nga montok mangolon loji mamaguna diesel om medium fuel oil MFO. Kadao pemurungan ginaw solar berskala besar LSS om sistem penyimpanan tenaga battery BESS nga palanon nagi montok papengkas panikidan. Palan dilo sembogian ing gisaman papatantud ginoris panikidan kanud monumboyo kapakyanuan ginoris montok timpud hapod taon tarikot. Itimpu mibagal Sabah memerikat limun hapod pihatus piomongan ginayog ginoris milod in Waguan minder rikot 2000 talun hapodam limo kapitanud miampaid palan rikoton om palan tagayog ginoris Sabah SIREM 2004 hapod. Konwan belajaran sains teknologi kejuruteraan no matematik STEM petongkopon kumad susumikulin labus kekadayan Sabah. Kumadu Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Yusuf Abdal Minaboros inggi samandilo papanahon mayad program jangkauan keterangkuman Malaysia Techlimpics montok papiin somok piwalitan konwan belajaran STEM. Ya Minaboros dila untuk kinapahimaganan pengukaban program pengubasan sains, teknologi, dan inovasi bersepadu Zon Sabah, IDUMS, Kota Kinabalu. Kadau pikirat 4.000 turun hatus dun hapadam 5 susumiku lem talun hatus talun hapadam monam menunduk mantad Sabah om Labuan nakatanud magisusuai pinsing ubasan dit pinasadia. Ila nga manahak nagid kasiwatan kumad manunuduk papangkas kamilan pagulid patudukon kumad susumikul idsikul ngay dialo. Inggi saman mitilambus dila lansanan papatantud kaburuan taylaan STEM nga kapampay nagid koyanan labus kakadayan. Damat dila Dato Muhammad Yusuf Minaboros saginumud 1043 tutumanud mantad 65 sikul om institusi belajaran takawas tupinanud Malaysia Techlimpics 2026 dayatan Zon Sabah. Kinatanudan dila papahampit susumikul mantad Sabah om Labuan mayad magisusuay pialaan mintonod STEM. Raramit to sanong dila papakitod korhian dot sukodwagu kumad kaganaan science technology om inovasi. Malaysia Techlimpics akon ko pialaan no nga impohon nagid mangimbulay taylaan om nagi panuntudukan ko hampit teknologi om inovasi. Tutumanud sanong na ngayon nga onuan nagid kasiwatan papaburud kamilaan ng pamusarhan dila kumad nayatan lebih takawas.
1: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Turo kes ni Duan Ginawo, papampay tulun ginumuan ko hampit latirik dit no kasurat Sabah Electric City gisamtulan ko siyam taon diti. Manager tagayo kalidasan, katingaligan ng kayanan pa sa relit Sabah Electric City as rin Badri Minabaros, wakon na pagtadon kaligaganan nilo nga papanod kaparagatan adalan ko samok datalyan latirik, koy git cable, dit natatak tay ko narumbak o mnagi mamunsayd pangaputan latirik inga kasagaan. Iyaw pinapailo nila untok na siliyod talap segment Sembang Expressi idko Konti Sabah FM. Manta nila tulung ginumuan pasurahon na terrimod, montong-ontong masad pa yung samok talian ang papaput latirik. Sabah Electric City nga papanaw nagid magisusway kaparagatan, montok papayang kawas kapurimanan, kampay no panambarasan ang nagi kapasalimbahan video ang kapailaan. Damot nila kempen katingaligan latirik nga papanahon na gintulan kahupod diti tarikot. Perintah pisang puruan masag mamalan karalana wagu montok papaburud institusi politeknik. Kampay na pemeruangan om panginsanangan kurikulum om atag papaharad akta lebid agirat. E Menteri Belajaran Takawas Datu Sri Dr. Zamri Abdul Kadir Minabaros lang nila agay gunoh montok papatantud belajaran politeknik koti lombus milod gunoon miampaid kaburuan itimpu diti lebih-lebih idkaganaan teknikal om kejuruteraan.
1: Pendidikan di peringkat politeknik itu dapat dinaikkan tarafnya. Ini selaras dengan perkembangan semasa, khususnya yang melibatkan kursus-kursus teknikal ataupun dan juga kejuruteraan dan juga dengan menanggapi perkembangan terbaru dalam perubahan-perubahan dunia, iaitu dalam ilmu-ilmu baru dan juga disiplin-disiplin baru.
0: Datu Sri Zamri rinubad kapabaran dit kapongoh pinapahimagon kantakan Convocation Polytechnic om College Community Zone Sabah 2026 id Polytechnic Kota Kinabalu. Damutila limo pakagu Polytechnic papasadiad program kasikulan netan izazah isuang timpud terhuay diti. Idnipu diti apat Polytechnic pinapasadiad program dilo montok menumbayad kapakianwan kukumaraja kikamilaan takawas. Sabah menawalig karaja panguludan ginada tumanud timpu katimpuntulan ko hapodom iso diti kapitanud pibatasan Malaysia hapodom siam unum hapodom tolu ME unum hapodom tolu. E Menteri Perintah na kayo nunung pemulayan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minabaros kapawalihan kuasa dilo mamagunod kapasadyaan pemponu papahompit hal undang-undang kasusukupan kaporputan om tadon tulun. Iyaw pinapailo dila mayad bo baroson pinapahimagon seminar Trace Talk to Action in Kota Kinabalu. Teks bo baroson daw pinalombus di mga menteri kementerian dilo Dato Maijol Mahab. Tumano di Dato Arifin siyam kaganaan kasadyaan na tutunan muntok papatantod fasa ko pagulu panguludan ginada tumanud timpu anud papanahon miyampay lebih kiwaya. Halom kagunaan magigyan itikid kampung id membakut intutunan muntok panahakan penghupan miyampay lebih asikap. Adun membakut Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minabaros hingga saman dilo papanahon mayad pisokodungan karaja tolu unit tagayo i Mahkamah Anak Negeri MAN puruan kuasa keburuan om katingaligan kampung JKKK om nagi unit memuruan keburuan magigyan UPPM. Iyaw rinubad RTM, dit kepongo sesi libat urus puruan miyampay memuruan magigyan dun membakut i Dewan Sri Wawasan Kampung Pimping Membakut.
2: Antara isu yang dikemukakan ialah berhubung dengan keperluan bantuan-bantuan termasuk bantuan rumah SMJ, EKC dan cara-cara untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang lain.
0: Tumandu di Datu Arifin, JKKK mengilad halig kampung, mentad malahingan kampung, bayan tanak pogun, emmobi bayan tanak pogun. Penuridangan Balai Polis Ranau, papasanang kumad magigion, momogunod talun-alun, emtutu membului mentok makianud penguhupan ketinggaligan. Pesuruh Jaya Polis Sabah Datu Jauteh Dikun Minabaros, ningko kotonda Ranau, dit nasiliud wayaan tagayo, idpilitan tisan kotonobon, tisan kosilahon, om nagi koyonan penong sarayo om sawah Sabah, papasiliud tanggungan dat balai dila lebih agayo guno. Yau Minabaros dila dikepongoh, pinapahimagon Balai Polis Ranau. Kadau lebih telu na ribu ruputan polis, naramit dot balai polis Ranau mantad po di kaimpunan taun diti, suai ko nasiliud wakon ko yunan tagayo, guno mentok momogunod talu nalun. Damot dilo datu jauh teh minaboros, korikatan tirimungan katingaligan dilo ng agay guno, montok monokodung bagian ketembuluyan, lolobino id ko yunan nulud kinabalu. Id mahupusan suguto ko kagut itulu dat kabar, kabar. Jidar gompila tirik Sabah pigigirad karikot dun hapada monong pihatus kapupusan taun diti. Konwan pelajaran STEM labus kakadayan man potong kepo. Ingka kano kabar nulud di Miriam Ajem mantad section berita ehwal semasa om pinadalin di Floris Philip montok keselimbahan dusun. Salam Malaysia Madani.

Kami senang tetuang kepada kau tapi naik tempat lutku hamba kau dapat tetuang penalti tidak tuang tidak kau isa. Katimpunan di minggu kau wagu. Kalau sana datang senang-senang tokoh, sundung piada hara dati kaya nendit moris poris, hara kaya nendit nakarasam-rasam, sagit-sagit, nga. Ilamusan tokoh pagyang balutan dati. Ampo si kau kumadi DJ Dexter Rasidi minangang balut di kesalimbahan Bros Murut. Atus walut na pada minit, pati lambus dati. Isan pa miyampai kada LP Rapi Alpinus si kesalimbahan tokoh, kesalimbahan Bros Dusun di Sabah VFM. Megal terima roh yang nakut pelada kayo kanud dat makinangaw tumanud kesalimbahan diti maya dat frekuensi amid tisan watas kutunabon siam na podam 2.0 FM kanud lagi makinangaw maya da RTM click maya da Astro Waluk Turuk Kusung maya dat kesalimbahan miti lambus id FB amnagi TikTok Sabah VFM Vigood. Nawa sa nang pirumutan jam ko hopod mamaramit ako pamalawan isa-isay tambalot dit haradati at kasarahan dit arhian dat pasusuyon teko pa pasusuy da kasarahan jam ko hopod gisam jam ko hopod amisa dat tuwang imasay pamanahon babay nati bahintang-intangan imasay pengkaraja nga lagot-lagoton amsuahon ko datin o tambalot dat hitihid FB, hitinagiid TikTok. Amay sana na kay Penrongo da radio to tuang bayna. Pagulo dila kanah kinang hot ko sinding diti. Cha-cha-cha-cha to ko miyampai sera isadu dirinah mudin. Ega selimbahan Bros Dusun Sabah FM, senang kapiyaw.

Oh, murahian aku pa ilo kayo diti anugrah juara carta lagu artis Sabah ko hopo demonom ipohoron dat kedun hopo demonom tulan ko siam diti tadau ko nom jam ko walu tolun hopo datatuang id auditorium kopisan ko basanan nom kesenian negara pogun Sabah JKKNS om kanu dat temanud kesalimbahan diti maya.radiosabah.fm facebook.section hiburan dan music om nagi RTM klik apa bayan diti hawitan pinatama dot keperintahan pagun Sabah om mentok dot kepelahan harhopo dot sinding penengkelaan mentok dot anugrah juara carta lagu artis Sabah kau pada menem diti sinding ngawit napa dulu nga bukan milikmu di Rusdi Shah komposer Rusdi Shah om menurat The Rayton Black Semarakan Harapan di Maximus J komposer menurat The Rayton di Maximus J Bahagia Tanpamu Ikahira Maisara komposer om menurat The Rayton di Edwin Abo so ikala lumangan ako di ka manta di Renal Guntabid komposer om menurat The Rayton di Renal Guntabid lagi sinding putih lembus yang satu manta di Moses Brian Clay komposer Don om Moses Brian Clay menulis minanurat The Rayton apa nga idon om sinding di putih lembus apa nga mungkin hari esok awiton di Queen Nera komposer om menurat The Rayton di Clarence alias Bob so ikala bintang menemani bulan sinding patilambus manta di Adli Ardli Nicholas komposer om menurat The Rayton i Adri Nicholas kampai lagi sinding memori manta di Felix Agus komposer om menurat The Rayton i Jun Jun Mawar Merkah Didang Mareza komposer Nabil Syafiq menurat The Rayton i Awang Aidil Azhar bin Bakar sinding dat kumohapod nepeng hati bukan mata mantadi Narcissus Justin Misin komposer minanurat The Rayton i Narcissus Justin Misin mati saat sinding dit silib bantugan indadan dat kedun hapa damunam tulan kesiam diti tada konom jam kawalu talun hapa data tuang id auditorium kopisan kesenian dan kebudayaan negara Sabah alapun lagi telun ginumuan dat rumikot may intong dat pialaan dila sinding pati lambus perangan kuda kayu sinding harap talu sinding laidit manku perangan hai pata dan aku kabar mantan di Judith Ongkino susutanan da joget kiulu di Joseph Londo om kabun ku ausang kuro di Patricia Subal.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilo pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo masumbogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dosusumbangot dan Raja Malaysia moi kasasai otingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang temut no dit olondod serat rumwap waik om mimbulai serat rumah sak waik. Sutanan dilo, Malaysia minamon say peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinayon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tindak pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutup pohon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan koyonon Malaysia okon ko id sinuratan peta tomon mak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Dapat nanti jam kohopo data tuang narikat nadi timpuh data kasiwatan dako yun dapat pasusuy kasarahan maya dapat pemelahawan telepon idkusung walu walu turu isa duo limo siam isa kusung walu walu turu isa duo limo siam isa.

Batu Lembu Satu kemungkinan sinding, sinding Batu Lembu City, kenangan kelapa sawit. Harada tidak kaya hara kenangan kelapa sawit. Mantan di Jodat. Am Talib sinding di tinung harha pemelahawan nga ambalan kud maramit.

0: Posso sui casaranno.
1: Bawal ito kat marami tim malawan pati lamus. Hello, kamusta na ang tatuwang?
2: Hello, sanang tatuwang.
1: Ah, oh, sanang tatuwang nagitan pa na eh. Sa itim bay na. Ang bagya?
2: Eh, drongos na pakanta pa rin ba ito pa na
1: eh. Ah, manta drongos. Ah, kura-kura, kakal masam-rasam de hinananda.
2: Ah, asam-rasam. Di ba na ito pa na ito? Na lumong-lumong kaaral sila masarang yun masya bayan na ito lumong-lumong
1: natalaban kaya kan to kay
2: ya
1: ba mo pa susuyan na ito ang bayan na
2: masusuyan na bayan na singa asarang putin na natong simunang wa ilan na sa sentrum sanang ikupasyan simunang watu karon isang kauntung ang kanun rasila sila tabung mutu rumput janda tanwano sedang didit baina situ ang amal hal tiga tangga ya tua-tua mengelelasat mahal didit jual itu baina si nak dia dapat suai-suai lalu nak perugian tu harus suai nak masa mak dia laku kepir gak kura pedidiri nama tu dari ketani bangwa-ngwak kerja kita tak megali tu adi.
1: Apa tu gana lipas ya?
2: Mesti nak lipas ya. Boleh pekerja memang ada. Bisa ambil air ke pula. Dia tak mengat. Mengkandakan dia. Nak jenis-jenis tu. Sebab tahun di situ. Beri-beri ke tu. Ada tahun baik ke kira sabo ke di. Tahun bila ketalip. Ya. Ikut rasa pinai. Tapi nak kantian dia tu. Ina kawit nang na tapi di basta makan betul apa ner bok ya.
1: Oh miuli le aku tinga ai ga sangkuran ka gumo tu awak dah leluan.
2: Oh ya beri tangki lagi nga mung gumo ipugan dari sekarang ini nak dimakan ya kita tangan puna pangahi sebenar nga ambil gar pun dulu kan aku si mesu buat kadang-kadang ngerti magadi gulu pasu pokok kerjaan kerjaan ni kopi yang makan nak kandut amurah-murah tak tahan tu gumula.
1: Irin lagi kopi ya.
2: JJ. Abu Izan tu putih. Arah apa itu nigi nigi kemendas songka sokat curari kade. Malan apa ni dah milan dah bantalan dah saya tak kita apa ni lah. Ini lah komentar.
1: Ay so pengulu dia nga umbalan ko dat minta nga timpu dati no. Nong haran apa timpu ham kau ni kwe.
2: Maba ampa si kau
1: lah. Ano pun dah si watan dapay no nga manto ko di timpu to bontol.
2: Oh ya, kadang nak lihat cara cara ngapuli begitu. Senang dia kau itu asal nak minta tangan sama kami tinggal linggang pun dat menghibur lah karang kau dikira.
1: Kau nak ya? Ampa si kau kau madia.
2: Okay, hina kena.
1: Oh hina kena. Pasti kau kemar di tempat ni. Daden, kebesaran tetuang. Wiwi, baisak pemalawan. Hello, kebesaran tetuang tempat ni.
3: Hello.
1: Hello.
3: Kopi senangan tetuang di tempat ni.
1: Kopi senangan lagi pengko corona. Hina hid itambunan.
3: Kating kenal minasam ni nu.
1: Kata todu.
3: Oh.
1: Bahum nu dia. Nunu dia apa susuyan tetuang bayan anda?
3: Enggak, makamin nak susuyan imin tak minai na yang nungna pasinding ni, yang sinding ni mangai ko ni Petrus Anggau sakot tetemau ha.
1: Sakot tetemau. Bambalan kun mintang kah sebengulut tak kita ko nga haran apa timpu ham kau ni. Ada ko inti pun tak bontol.
3: Okey mana?
1: Kau siapa?
3: Chan minai.
1: Oh, hina kena. Amontok na ko ito rohian dat makianod sinding kapakianuan na po da sinding antak dat tadaw ko talo bakit nang hota ko sinding dito piyong balutan tagirat kalansanan na katilambus sa pagyong balutan to ko mantad di Betty G. Polo Musup Benaway.

0: Om boleh tu kamera mesti melawan. Hello, kamu senang tu tuang. Hello.
1: Halo DJ.
0: Kau pisanangan tu tuang lagi. Isai ti.
1: Itu mas kamu tidak akan nembai.
0: Itu mas nembai.
1: Iya.
0: Nono kabar.
1: Om senang tau mau dibayar Aisyah Rasam.
0: Aisyah Rasam kau ya. Senang lagi kita Aisyah Rasam.
1: Aisyah Rasam lagi banyak ipa di area 4 Rasam.
0: Oh, baham. Nenek pasusuan banyak.
1: Om pasusuan itu nya Aisyah Kulur pemilihan itu dijin di mana kisah kesan tikus.
0: Tikus. Mbah.
1: Om paling kasar kalau di mana tikus itu nya akal akal mesti dia tikus. Itu loh nah aku pun pakar jadi lekuku lalu di lain cuma sedikit hari tu 76 pantas ini. Anak dewa lain di tenan dahina. Hari sawatiku arat aku dah hakik dinawat di dengan saya dewa lain. Anak wajib. Tidak perlu nak perkelingkan am ini tuhun pada diri Tuhan dan am amuk itu mesti saja lah itu pensuai itu faktor itu. Asim bayangan jadi di itu kusut mengkeliti diri dapur am insan nadin sama konten santa lau saru nad konten itu kerap itu kusut itu diganti diganti nafas landang le dahai di tambalut kud kasih lima sempon dat koi lo kopi yang mengukab
0: bila kopi na
1: koi lo mesti mengukab aku ilan tengku lo kopi yang nasuayan ni dia hai dat dibadali dia hai tak aku kita om dia tadi dah hai hitam biru habis dah kasih lima sampai sempen di landang, apa nopo kayu landang ngair. Di belanga-belanga aja, pemirapan kahai. Jadi na kasih lima sempen, nunu, nunggak kopi ya diri kada hai. Kau kudarak ni sempen, nipsa ngelum itu, nunu, gadiat. Pengkukul gadi, kaila ya, dejin. Ada dua kok. Ada dua kita om di hawar-hawar itu ya bisa di lentang hingga kecil di sempol om iri ni dah om iri ni dah
0: am agaknya kopi nanti kusna
1: om kan kuno pada tikus sedem ayam mati kopi ada ya hari hari dia kuwa ko talib-talib di tabang nalandang di sampalong meri na masungan di kakayo.
0: Oh.
1: Tuk padahay. Untuk mo pagayade di nga haramanok ko nandahan. Gusto ko naging sinimbitig kundi. Nakos na ano di adi dahay manok yun din. Nakito di mandor. Nakani dahay manok.

Kaguli ko ako ng Padha Elvira Pilipinas sa kasalimbahan to ko sa limbahan Bros Dusunid sa Bav FM untuk jam ko matalo. Da pagyang balutan to ko tatuang bayanati jam ko pada misa isa minit da tatuang. O si ko rin kakalpin tanud ka sa limbahan diti humbo ko no po. Kadi tambalut to ko i LNL. Lai dah kuna daun korongod kabar di ropotoh DJ kado. Mikandaring anak nak kong balok di tokoro aku pasuhon makan tikus mata pas sinalaw ka sinalaw na amuk na pakanan nga mumang just need us kapisanan to tuang kumade atau binay pasanong ibagian da kakanan dari kan tadi mangakan nga ina pun dat au makan na mau dati. Bahamid anum na hapad minit dat pagyang balutan ta kontahuri diti jam dat ta kumatalu diti pagkanuan ko dat timpuh dat pongkap pelombos pasan pinatat ngawi na kayo maya da WhatsApp kusung sa siyam mapat siyam kusung turuwalo turuwalo apagulod lah ginang hata ko sinding diti mantad di Muhammad Faiz Omar ado kinaompusan.

0: Iho enggan satur mentad bekilong ku tablud megano ku do kasiwatan memason da tembalut sababi FM nyegal di tampulan kalion di misator ya segimbun jenyupin Florita Kinajil Julita Magrit, Adila, Loli Inggang, Nurmai Pita, Lucy Doyo, Yubug, Amken sanay dit ako ang arayit, Mimpay pason sanong tatuong, Dot, Tadaw, Kaiso, Pansikaw.
1: Konsiko ko mada ingam satur. Tuh pinapata de pasan tetuang bena. Empat ilambusan ku dat pelambus pasan manta de WhatsApp manta di Joseph Patilo. Di Joseph Patilo kami senang tetuang tadau kaisa di Jalpi pibasan no kabar no. Kadang senang tetu menai semulid pasan kompletan Megali Julita Magret. Lucy Dayo Marejuhan Josie Mindong Inai Rosugud Inai Emilia Sandakan Charles Lajinon Datu Elizabeth Morris Julius Pansai Avitus John Modait Marius Marudim Gawis Aceh Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Narumbay Pita M.M. Suk George Mining Joseph Kelumbo Patrick Antang Petrus Quintin Gasi Joachim Kubot Florita Kinajil Patricia Nicholas Mulia Kak Winnie Mingkong Ingkam satu Romain Sanan Tampalut Sabah WFM FB Nagi Makikinong Radio Kelansanan Nangalidas Ngayon Terimo Amian Nagi DJ Ponsiko Tagayo Tuna Columbus Nuti Pason Ku Kadi Joseph Potilo Ponsiko Joseph Potilo Ang pagulod mo lihis na ko kawagu Haruhian ako papailad insan po Kumada kayo diti Anugrah Juara Art Carta Lagu Artis Sabah Kau pada monami pohron dat kadun ha pada monam tulan kasiam diti Tadau konom mimpun de jam kawalu talun ha pada tuang Id Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah Kana tumano dat tababayan diti dmiti lombos May ada Radio Sabah VFM Facebook Section Hiburan Dan Music Nogi Id RTM Klik Ama babayan diti nawit pinatama do kaperintahan Pogun Sabah hopod da sinding menang kiala Perangahan dot untuk dot anugerah juara carta lagu artis Sabah diti teko kelas Bukan milikmu manta dirus disah semarakkan harapan Miximus J Lumanga Dokudika Renal Guntabin Yang satu Moses Brian Clay Mungkin hari esok di Quinira bintang menemani bulan Ardli Nicholas. Memori di Felix Agus Mawar Merkah Dang Mareza Amnage hati bukan mata Manta Dinar Sisius Justin Misin Ilan hapan sinding Menakiala tulun ginemuan ngalapon lagi dormikot May intong dat pialaan dila Tadaw konom diti Kadun hapan monom tulan ko Siam 2000 dun hapada manam jam ko walu talun hapada tatuang Baham kana merlihis tako po mempai dat narikot na kopio tupus ku dia manta di George Maguring Sutan Rutio na di Marcellus Pongin

0: FM kasalahan paras desa.
1: Akan ka menginta tari ila mingga sana bala atapat menginta tari na pangamanta dat memahiyo-hiyo teka mengindara nakna nga alay pedang si liune penginta tari antinan teka pemusrahan dit adalan gisam dat kawit dat ganit kapatayan it milaysia kawawayat menginta tari milad ukuman it siribad pipirat undang-undang dit haramantad tumanud kes antakalim sikul it karajaon it kayanan gilumuan ikah dit intetarian teka kakitad kawawayat menginta tari sikapan na paparuput kumad bagian kikwasa teka polis
2: amidit panginoguan. Dat kapengatan tungkus meninggarud pinalabus kopisan meteorologi Malaysia di jam kohopod 5 menit tetuang di Tadawaina. Kapengatan tungkus meninggarud dapat tinga kapampai dat kuala penyu bofet membakut keningau suk tambunan dan menagi pensiangan. Itisan ketenabon kapuhampit depapar penampang amputatan. Damatilah mentok dat watas sandakan telupid tongod kinabatangan om nagi labuk om sugut. Sesuai ke watas pisang puruan Labuan. Om kepengatan tungus meninggaru diti kati lembus kagirat kuasa gisam jam kedua misu suab-suab kedua nopodam dua tulan ko siam 2000 dua nopodam monom tapi deh kau depan nanti jam ko hapodam misal lima nopodam lima minit tato tuang hiti podi hatimpu da pagiam polutan tako tuang baina ponsi kau kumado ko intensanan salinai dot tanu jam pagi yang bulatan toko minimpun di jam kosiam. Amantok nako itu rohian dat makinongau sinding-sinding mayat keperangahan dat sinding tomod. Anu makinongau mayat dat radio RTM klik mayat dat astro walut terukusung. Gisam dat jam ko hopodem gisam jam ko isok min susuab suab. Aku ko arai tengaran aku interesisa ngapun si kau kemarin kau intensenan i aku natumbuh sining penekianu kadang kau kau singka nagi nataliban datingaran kadang nagi korlogo sining tahuri napa kau ni ko nga lumangat di kak manta di Melbourne dedet kalau sana dat alihis kau orang udah sining diti amagin langat-langat to kau. Gisam kapiruba kawagu mentadho LP Rapel Pinus bye bye.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok min ria mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Nan salino tilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Hinava, akanon tradisi nu ulun kadazan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intara natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin rasungoy alasu. Inau abuli tolonon rayus, am asalok akanon, kanain raro, am atatalaya kanon, pat asisimpo. Tambak nu bombangan, akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa, suai intora tambain, bambangan pono atatalay sangin rakana ansakon. Tuhau, owaunong pono owaunong pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan, asalok mandra ulam am tambain. Rarayno, Tuhau nasok ra akanon talanon ra nasuangan.

Sora rata tangga rurat kina selatan, mokondo rondok pulu. Malaysia tetangan, yakinnya pulu layang-layang. Ragalur telungatus nga kilometer antara kota Kinabalu, pulu layang-layang, santayaran antara kepuluan Spread Lake. Untuk inalungan ru Saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabilo 1900 balu mopor, pulu layang-layang setepetno terumbu karang ayuk. Untuk melinjau patra rat mentu am lumabui patra rat mit. Malaysia, rayusno nang kali ra agis, nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepetno. Intara ra 1900 balu ngoporam talu, Saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatanau ra pulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du Saujar, kosan magalung am mangampin ralilut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra ampos lu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon dapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

people channel dong sebab bom tapi people san ko de jo sa vit of day de dong sebab beti tara ubai no tara du vo ko du vo pada du vo mohan kasih sam du vo ngai bu du vo pada menom nu no bal yo jo dong sebab beti kata hodan ku mat bring up de men kinong ori tik kesempatan bos kelezan mantap pada jam ka 4 menit pada mi sebab bom putan bagu me pada go di juga de kesempatan bos kelezan dong sebab beti nagi tapi nang abi kada hibai ko poposi ko kada hibai ko menung kata huat gumada di minawangun tu nuan tak bagu kesibatan da tu magubang da tadau bai no anu na pon bezan da tadau ko niap asusa asanang ohungoi kada bito dati nu yo susa na pon kada bito da tadau bai no ko bai to ko udai ko posisyon to ko miampai da ginawa da onsi ko ginawa da tomoi mo menung kata huat gumada minawangun tu no nuan toko daw kasipatan na sumuang om nagito magubang na tadaw bay no yung pay poimpono kau hagangan poimpono daw kapanong katohodan suang zaudit konti da dong subabiti kapan kakipan ako bahingkangan nga mamasaw masam day dahabus day RTM diti da dong subabiti. Jadi itu na po nga hansan na ako kapanak de zo daw ko hingkangan do dong subab gyo. Abi na at pring abi daw po pataw unda ng abi datanak mo gad mo si kulo dong subab diti. Sana basi dah pinanaw de zo. Abi na. Manoy kapapanaw na tako daw tikid dong subab. Le timpo diti. Pring abi daw po gadan mo gad kelaja ko pipusian ko madu de zo. Yang pay sunduvan di tomoy mo sumikit de ginavo de zo. Do tu magubang onu na paklaja de zo do tadaw diti. Jikoy diti de kesempatan bos kerajaan manak de zo do kumuhisa anda tiga dong sebab gisam de jam kasi zam de dong sebab timpunan ku baguh miang pay hozo di Jesse Saladik pinikun piniki pinuku namaan.

0: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menyuidong dohong pedesat
1: antur konsol kumajan pogun yang penaun gisom do tadao baino
2: kinongo ahal ngawi babaino tadao diti
3: Om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun
2: tanu dagai doit abal kinoizonon koto huzan kadazan tikin tadao
4: I point tunud if RTM nopo.
5: Mega tomoy moy kota pada jam ko 6:04 menit ngango dio zuti abala pagun om tu da bala tadau baina tre ko ngavi I ko hombusku piso so mo do ko dimpot do bung pada monom piatus gonto pomopian lotilik it saba do ko himpupuson do taun diti om nama ti do pahabon do bala jalan stem habus kakadazan. Oh ngaudio zo abal pemponu diti mega tomoy mo do jam ko 6:04 menit do ngo subab om tumi hombus na pomiam paida gaide ko sembahan bos kadazan.
6: Anjulo tada konduan nestan pogun Sabah. Tahun 2006, it Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Do onto ka 40 kasizam 2006, tada kohimo patimpu da jam kabahu do ngosodo. Kalamazan ditip sesama tim da poon di bozon menteli Sabah, datu sari panglima Haji Hajiji Hajinor, Om Sinaban, datin sari panglima Datu Haja Julia Salam. Kanjulo kepampitan Bapak Konduan Pogun Sabah, Baik Kalamazan, Dino Mokomoy.
5: Konduan Kokomoy do Tondu Tepeko Ngavi. Tumi yang bos mempai Hozaudi Datu Emboy Ismail Tepeko Ngavi. Tondu.

0: Happy Pasian Tabi Malaysia Madani Baino Kinongo Nadidio Zoo Tia Balmatat Sabah VFM Pembusuhan Ku Izo Minami Sogali Anduini Piso Somo Do Kodimpo Do Duvo Ngopadam Onom Piatus Gonto Pemopian Do Lotilik It Sabah Do Kohim Pembusuhan Tau Niti Pahabo Na Belajalan STEM Habus Pogun Amai Do Musahan Ku Abal Pimpono Gonto pemopian lotilik Sabah piso somo do koing kavas do kuma do duvong podomonom piatus do koing pupuson do taun diti piagahon do vahu piatus do taun do duvong ngai bu duvong ngopodomapat minobos di pozon menteli datu suripang lima haji hajiji haji nor di ontok vuhan kavahu di nakatahib gonto pemopian do koing kavas kuma do podom sizam piatus papakito do tangazan pemopian lotilik pogun do avasi Minabos Society di kahapas menunikon na pitimbungakan Council Binakas Sabah MTS id Menara Kinabalu. Kabago di sido gentop timpu kakasan kalalahano Saidi do nakoing kavas of Vinasi da mentado himongatus sisam podom bahu minit di taun duvong ibu duvong podom tahu kuma da duvong atus duvong podom enam minit kuma di gisom di buhan ketu di taun katahib. Kinoing kafason diti da masa maza da magisus vai pinggi saman kupang bosian kalalahan greed I pinapanaw da poti hambus tumanu da koin tahangan di Datu Sri Hajiji na koin kafas nagi da kupanikidan lotilik da ontok anu da mahik da Sabah o kuasa menoy na bogizan lotilik om Vinakas kapagunuan kuasa dino kapaguhan da Sabah manak da kasagan na papanaw da kumbos o pengumumbosian do kalalahano miampai hobi o sikap namot dino da minabos I Datu Seri Hajiji do kepenikidan lotilik itisan kaisan Sabah temadu depalan ketundan loji Vinakas kuasa gas it sandakan om Tawau iti mentak do penobohi loji mata diesel om medium fuel oil MF O, menebos di sido do kepemuangan do ginumu solar id gontop tagazo LSS pemopian Vinakas battery base do napalan do mentok do kepoing kavas do penikidan kapamalanan diho semua gizan hang moy do gontop kepenikidan do kepengumgonop do kepgenuar Vinakas de timpu do opod down mikot subay kadino so somo nagi Sabah himungpot piatus hongot Honggot dok gontop de Vinakas di hode miho info guvan oikot do taun duvo ngaibu tahu ngopdom himo mi pahud de miampai palan tu duvan om palan tagazo Vinakas Sabah SE REM duvo ngaibu apat ngopod Pahabon no belajalan sains teknologi kejuteraan o matematik STEM kumada sumikul it kinezodon habus kekadazan Sabah. Minabos di kemenuvo menteli sains teknologi om inovasi Dato Muhammad Yusof Abdal da papanao do hang nino da maza da babazan jangkauan keterangkuman Malaysia Teleklinik da papagiot da pionitan da belajalan STEM. Nabos disreti dat babazan kepoin maganan da pengukaban da babazan pembudayaan sains teknologi om inovasi da misampu zon Sabah id UMS Kota Kinabalu. Nabos disido kuang hobi da apat ngaibu tu ngatus dumong padam himo sumikul om tahung ngatus tahung padam onom menginya da mentat Sabah om labuan tu manu da magika kavo pinsingihan di nakotongda. Kapana kesibatan no kapoin samakan dino kumada menginya pepoin kabas da kabahan paguhoy poyaon kumada sumikul it sikul deho sendi ansan ko tihombus o hang dino do mentok do ketundan kabahan STEM ipapangkup o nogi do kinezonon habus kakadazan Namo tiho minobos di Dato Muhammad Yusof do saibu apat ngopadam tohu mampazat do mentado onno mopadam himo sikul om institute do belajalan takavas do minampazat do Malaysia telepik do dubo ngaibu dubo pomodon do nasetan zon Sabah. Komungan dino papampay na sumikul do mentad Sabah om Labuan rait mugisu suvay bogizan piboyan do mentad STEM. Kapanoy man tavasi dino papakito da kanangan na tinimungan tangamuhok kumadak ganan science, technology om inovasi. Malaysia Telepik da kono poko pimoyan da impon magyum kabahan na tangamuhok om menak da penentudukan kumadak teknologi om inovasi. mampazat ikikabahan anuan na ginokasibatan na papakito na kabahan om toyhan kumadadazatan hobi ginavas. Abal na ba niti nga sumayimbaw mantad sabah VFM ko sa imbahan boss kadazan.
1: Kakal ko po, makinamaw abal itpagun.
0: Two case na pujulan kineo po na papahampay na tuhun ginumuan ko gompit lotilik na kusuat na Sabah Electric City gisam di Wuhan ko si Zam na taon diti. Minabos di Monijol Tagazo ko hidasan kumuhigan ng kinesyonon po sa Sabah Electric City Asrin Badri voko noon to doon na kigaganan na po nga papahampay na kapagatan rinoy naman o somok na wayol o lotilik mungigit kebel inato teko nombak om nagi kapanguputan lotilik ay so kasagan. Minabos di sino Minabos si Sido diantok na dadi na tambuhoy sambang ekspresi it konti Sabah FM. Manta din o pasawa na tuho na magigizo na tumoy mo mingat-ingat na sangyan idos na wayo lotilik. Pinapanaw na giyo Sabah Electric City na magkisusubay pinggi saman papahingkabas na tapuyo pimanan kampay na kapahamusan na video om kapabalan. Papanaw na campaign kumuhigan lotilik na buhan ko po diti Mikot. Maso kapalintahan pisampuban mamalan na kapayin samakan na kababago muntok na papavakas na Institute Polytechnic. Kampay no kapungumusyan na kurikulum om atag na papayin buhay na akta do ihobi apantod. Ang minabawas di Montili Blajalan Takabas idato si Dr. Zamri Abdul Kadir do Aponso Lohang Diho na muntok na mangintong Blajalan Polytechnic kakal na kasudong na miyampay na ningko katong timpu bayno hobino it kaganaan technical om kejuruteraan.
2: Pendidikan di peringkat politeknik itu dapat dinaikkan tarafnya. Ini selaras dengan perkembangan semasa, khususnya yang melibatkan kursus-kursus teknikal ataupun dan juga kejuruteraan dan juga dengan menanggapi perkembangan terbaru dalam perubahan-perubahan dunia, iaitu dalam ilmu-ilmu baru dan juga disiplin-disiplin baru.
0: Natuhubungan do kapabalan idato Sri Hazambri di kahapas na pinapoymagon ababzan convocation polytechnic om college community zone Sabah duwong ebu duwong permanom id polytechnic kota Kinabalu. Nataga na himo po bago polytechnic do papataunda at ababzan punginabasan na zatan ijaza itimpu tadu. Kiva apat polytechnic pinapataunda at ababzan na kamoy do muntok na mamagonop o pakinuan binakas kalaja kikabahan takavas. Pisosomo do Sabah manoy na do poimpono do paghudan topod do kitimpo timimpun do buhan kapada miso di ti mipahu do miyampay kapanaw do pidondian Malaysia sa ibu si Zamgatus onam nga padam tahu MA onam nga padam tahu. Nabos di Montili kapalintan kinidzonan ng pamuhaminan idatu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif do panoynan kuasa di na mamaguna do kapataunda na papangkup ahal undang-undang kagaganapan kalalahano kaluputan om asil tuhun. Pinabos ni Sidoiti dahit pason kapatimpunan baboson trash talk to action it kota Kinabalu. Pason ni Sido pinahombos di panakaday Montili kamuntilian na kumoy idato Majol Mahab. Tumanod di dato Arifin si Zam kaganaan na kutawundan na intutunan no damintok damintong nabogizan kumoyso na paghudan topod kitimpu kabasa papanawan damiampay kivaza. Intutunan o ahal ang kapakinuan na tuhun magigizon itikit kampung id membakot mantok na manguhan damanak sa kaday o mahang ditapatot. Nabos di adun membakot id datu mo Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif hang dino papanaon na mazad at tahubogizan na paimbida may kinakot tanak mamasok MAN. Tinimungan mohoingon kabuon ng kumuhigan kampung JKKKK om nagibogizan buan katundaan tuhun magigizon UPPM. Tinubong si Dodo RTM di kahapas sa babazan miyampay buwan tuhon magigizon dun membakbut it hintun Sri Wawasan Kampung Pimping membakbut.
3: Tara isu yang dikemukakan ialah berhubung dengan keperluan bantuan-bantuan termasuk bantuan rumah SMJ, EKC dan cara-cara untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang lain.
0: Dumano di Datu Arifin intutunan do JKK do JKKK o ahal id nasetan kampung na miyampay manimung kapoyhan na mantad mohoingon kampung, mohoingon tanak mamasok o mahansanon mohoingon tanak mamasok. Kapanoy na nga Balay Polis Ranao kapanak na kagaganapan kumadatuhon magigizon. Umogo na talon-alon om tumutumong buhoy na kano sa kaday kumuhigan. Nabawas di guluan polis sabay dato Jaute Dikun da ding kokoton Ranao idandadi dalahan po yung bida it bihatan na stisan kotanobon. Tisan ko isaon om nogi koy kinizonon koy butan om kabahatan saba papadadi da tunggungan balay dino do open soul. Pinabawas ni Sido iti di kapas pinapatimpun na Balay Polis Ranao. Nabawas ni Sido, bitohong ngaybu luputan polis na tayo mo na Balay Polis Ranao naman tayo timpunan na taon iti. Subay ko na dadi na vokon kinizanon ta konsol mantok na mamo maguno talun-alun. Naman tayo dino, nabawas ni Datu Jaute, kay kataan na tinimungan o kumuhigan nga kiguno mantok na manokodong na bawagizan katumbuzan habino kinizanon nuhu na balo. Ipungpusan kinangozovati tuhu dahabal. Piso sa mo do kodimpot do duvong apadam onam piatus gonto pumopian lotilik it sabah do kohimpupuson na taon diti. Pahabon, belajalan STEM habus kakadazan. Ingka kaniti abalam tat sabah VFM abala peritingan nuhu di Miriam Ajem dan matat bogizan berita ehwal semasa om bidadahin di Elis Marius Dait Bos kadazan. Salam Malaysia Madani, Kopi Bosian.

0: bakas. Bakas, bakas asi.
1: Napa
0: Izo? Kau duduk banyak bakas. Ayo dah duduk kau awak nak losok di sini lawak bakas diti.
1: Tepat nena. Kada kau susah asi. Izo witi, mama madi tindama. Nagi pagu, kon kau mialang ngalang bakakuk diti. Izo pinulu Izo tambang bo.
0: Mogun samang kau nak Izo. Bah, onu pun pagu kau diho nu. Bion ku penung duya.
1: Permisa, permisa.
2: Oh, doi.
1: No.
2: Asik. No, kau hidup nih, bakas. Agar ngau kau, bo. Kata pai pemenau, bo. Opunan toko diti. Aku akan nebakas.
3: Oi.
1: Are, asik. Oh, doi, asik.
3: Onuman Diyosu Dino. Aku niko Diyosu sanganu 2 tahun diti. Dogo isanganu 2 tahun diti. Hei, magasuko doiti, mositi kibalisin. Aw ka basa mamamunang barako. Kalatiko no, aw ka basa mamamunang barako.
1: Hahaha. Aray, asik. Oh, ano yung asik? Panakus, asik. Panakus, panakus. Naku, ito pinatahan mo baka kukno. Uy, ma. Bakon ko kibalisin yung baka kukni.
0: Panakus, asik.
1: Panakus, panakus, panakus.
4: Lahan mingkikit memaguno letilik. Pisokon saviawi sumbuh in hinimput nung au gunon. Pisokon saviawi suis kakamot letilik om elektronik nung au gunon. Gunon no isok mentol sumbuh tegazo. Montok ninabaw pain hobi matadko mentol kisaiston ini. Tunukan pu pegenakan do memisok suis sumbuh. Kipas toy kakamot opongo memaguno dino. Poi kiton sumbu it habus hamin nung kiva kogunaan dopo biagado mindad koi katan tembuhui toi ontok kiva kalamazan. Mi ono kozo do opiot o tutup icebox opongoh mengibang dino. Sosoan membaka siobuk in icebox om ekon. Icebox inoponu kopengingkuang kopemugunaan binakas. Dadi so pemandung iso suang do icebox. Suangan dino do ice moy au obat o vinakas letilik. Gunon do kakamot letilik i okikit vinakas.

Auzo di Sofia Benjamin. Ringo ngabi dari tepding ngabi di mama so papanau dok lita do ngot subabiti. Aha, kita de pipi obi nat tepding ngabi do pogadan kuma do kadazan tagazo kota kina balu de iti dai ho tengagang ngabi o kita de tekau de ti. Ho habi iti kemazonat ma o magang na periting nekot ko zo bobo o talunalun do ngot subabiti. Tepding ngabi mantado ubang papar tepding ngabi dai papar dai jalan lama pan Borneo. Dadaiti mantad po da dait kampung teko lahan dait limaw limawan pakazan kumagisom dadaiho i sumbo sumbo da traffic diti dait kinarot diti naikat ko sa baboh dadong subab diti ingka nagi dait jalan pengalat papar pakazan kuma dait kota Kinabalu jalan pengalat lokawi diti mantad po diti makakal lagi dari 551 iti gisom dari hoid SMK Kinarut osono depa manau huhubaw dari sabindo dari stoning katahib dari sabindo kakal pa dari lahan pengalat lokawi diti oboboh talun-alun dong sebab diti gisom ko ikot dari putatan dari kongabi dari hoid meruntum gisom dari ikot teko gisom dok ikot diti no kozoid ganat tupon kapal tumuhu diti dahit petagas diti oboboh o talun-alun dodong subab diti oboboh teko osonod pa manaw tapi nga bidet mazah do lahan pan Borneo jalan lama pinampang papar lama diti kibado bobo datok wudi dadaiti id toning diti kemazan da ketatahib da kampung ramaya diti bobo dait ponong diti nambazan diti tepreko ngabi dait nembo da memenau ko dait jalan lintas teko jalan pintas pinampang diti kibado bobo datok wudi dadaiti ponong dait titikyo omingko ponga dait jalan coastal tepreko ngabi mamaso bobo dodong subab diti jalan coastal pakazan dariti mata diti jalan pinampang pintas diti dari Austral diti nga bobo dodong subab diti pagiyom ko na dalahan da subay da sengyan pakazan kuma dari kota Kinabalu dodong subab diti mingka nagi magetumoy mo dariti jalan tuaran bypass nga maso bobo dodong subab diti kano ko da do kibadati lahan subay nung mantad ko tuaran pakazan kuma dari kota Kinabalu miho kadati memanau teko maza diti Pan Borneo Highway dariti au oboboh talun-alun diti maza diti Pan Borneo Highway mantad diti kampung teko dait mantad diti tebobon diti tepreko ngawi ingkana ko zuba delahan pakazan kuma dait kakadazan agazo kota Kinabalu dudung subab diti habino da timpu baino abus so detaluai ditino mamaso asapowo asam do dong sebab diti jadi ingat-ingat kau sengian apa penau do kulita do dong sebab diti yo kinongo tokoh wiso hozo mantadi Petrova Katrina Justin Vazapi Pusani.

Babazan bala jalan Malaysia RPM duvong ibu duvong padam enam gisam duvong ibu tahung padam himo. Napa ngapalan timpu tanau i ponovohi palan ketundan bala jalan Malaysia PPM duvong ibu padam tahu gisam duvong ibu duvong padam himo. Nyampai tuhu pepogiot pionitan pepengkawas finasi savia vi momiumon kebuon. Papaangku bino bala jalan pengantakawas imo city. Pempetunda oke PM guys ketundan kapapanau dino i papaangku pesuangan petundaan mengingia om kepembiaan.